0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau tu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana Ron? Mana tengok Ron? Tengok Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa jadi hari kebangkitan nasional?

identitas politik. Ini dilakukan oleh Belanda untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia

0: Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman Bro 2, agar segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dapat terus terjaga hingga selamanya.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ya, Encik Tuan dan Puan, momentum Hari Kebangkitan Nasional juga mengajak kita untuk bangkit dari tantangan kehidupan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga perubahan sosial. Semangat pantang menyerah, para pendahulu bangsa patut menjadi inspirasi agar kita terus optimis dan menghadapi masa depan. Sebagai masyarakat Indonesia, mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif, tingkatkan semangat belajar, bekerja dengan jujur, menjaga budaya bangsa, dan terus menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitar. Encik Tuan dan Puan, kita jelang akan hadirkan informasi perakiran cuaca.

tradisional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa jadi hari kebangkitan nasional?

identitas politik. Ini dilakukan oleh Belanda untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini ternyata juga dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik loh, teman Pro2, hingga mencapai puncaknya itu.

0: Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman Bro 2, agar segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dapat terus terjaga hingga selamanya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
2: Ya, Riau secara umumnya. Nah, kita segera simak pendengar laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru. Jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Riau untuk sepanjang hari ini, laporan langsung ya kita akan simak dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

0: Pekanbaru bersama Alfa Nataris. Laporan Anda, Alfa.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga cerah berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hili, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya pada siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di hampir seluruh wilayah Riau. Selanjutnya pada dini hari, udara mengalami kekaburan hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Penggalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar. Selanjutnya untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Siak pada sore, malam, hingga dini hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 84 titik di wilayah Sumatera, dan di wilayah Provinsi Riau terpantau ada 6 titik, yang mana di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kabupaten Kampar 3 titik, Kabupaten Siak 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Pantau selalu untuk update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini. Tunas bangsa adalah harapan negeri. Mereka tumbuh dengan semangat, kreativitas, dan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju. Karena itu, menjaga tunas bangsa berarti menjaga pendidikan, membangun karakter, serta menanamkan cinta tanah air sejak dini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, generasi muda perlu dibekali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Sebab, kedaulatan negara tidak hanya dijaga dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, moral, dan persatuan anak bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Dian Cituan dan Puan kembali menemani di saat ini dan kita ikuti dalam segmen selanjutnya. Dan Cituan dan Puan tetap semangat di saat ini.
1: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?
1: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
0: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
1: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.
2: Ayo, bangkit bersama untuk Indonesia hebat!
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional!
4: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
5: Main yuk.
6: Main apa?
5: Main tebak-tebakan.
6: Tebak-tebakan apa pula itu?
5: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
6: Apa rupanya?
5: Jawab dulu dong.
6: Nyerahlah, malas mikir aku.
5: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
6: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
5: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
6: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
5: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
7: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ian Cituan dan Kuan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana hidup di negeri ini yang kaya akan alam seperti Indonesia memang menjadi anugerah yang luar biasa. Namun di balik indahnya alam itu, kita juga hidup berdampingan dengan berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, longsor, angin puting beliung, hingga kabut asap yang kerap terjadi di beberapa daerah termasuk di Provinsi Riau. Karena itulah penting bagi kita untuk memiliki sikap tanggap bencana. Tanggap bencana bukan hanya tugas petugas penyelamatan atau pemerintah saja, tetapi menjadi bagian tanggung jawab bersama. Semakin cepat kita memahami cara menghadapi bencana, maka semakin besar pula peluang untuk menyelamatkan diri dan juga orang-orang di sekitar kita.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

berada pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa jadi hari kebangkitan nasional?

identitas politik. Ini dilakukan oleh Belanda untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada,

0: Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman Bro 2, agar segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dapat terus terjaga hingga selamanya.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, tadi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini. Tunas bangsa adalah harapan negeri. Mereka tumbuh dengan semangat, kreativitas, dan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju. Karena itu, menjaga tunas bangsa berarti menjaga pendidikan, membangun karakter, serta menanamkan cinta tanah air sejak dini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, generasi muda perlu dibekali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Sebab, kedaulatan negara tidak hanya dijaga dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, moral, dan persatuan anak bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan kebangkitan nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

104 FM, Suara Budaya Riau. Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini. Tunas bangsa adalah harapan negeri. Mereka tumbuh dengan semangat, kreativitas, dan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju. Karena itu, menjaga tunas bangsa berarti menjaga pendidikan, membangun karakter, serta menanamkan cinta tanah air sejak dini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, generasi muda perlu dibekali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Sebab, kedaulatan negara tidak hanya dijaga dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, moral, dan persatuan anak bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, kembali bermani di spesial hari ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat ini saya Fardi akan bermani Encik Tuan dan Puan di saat ini kita terkait dengan obrolan Hari Kebangkitan Nasional. Kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Encik Tuan dan Puan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di Hari Kebangkitan Nasional saat ini menjadi momen bagaimana kita mengenang sejarah perjuangan bangsa, juga bagaimana kita sebagai bangsa yang besar lahir dari pendidikan yang kuat. Namun pendidikan sejatinya bukan hanya soal angka, nilai ataupun bagaimana prestasi akademik. Lebih dari itu, Citwa dan Puan, pendidikan bagaimana tentang sentuhan hati, keteladanan, kasih sayang dan juga kepedulian dalam membentuk karakter anak bangsa. Dan tema kali ini, Cituan dan Puan, kita akan bahas terkait dengan pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana pendidikan yang penuh empati, ketulusan, bagaimana mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak dan juga bersaing. Dan sudah hadir di studio Encik Tuan dan Puan, kita sapa langsung bersama kita di saat ini Ibu Herminita, beliau guru juga pemantun, kita sapa langsung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Gimana sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bung
1: Fahri. Oke, alhamdulillah sehat ya. Spesial kita hari ini membahas bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya, sebagai guru ya, juga sebagai pendidik, ini menjadi sesuatu yang menarik, apalagi memang generasi kita saat ini berbeda dengan generasi saat yang tempo dulu ya. Nah, kita sapa narasumber yang berikut, ada Zena, siapa nih? Zena Noval Zahra, panjang ya namanya ya. Dosen, ya ini masih muda, cantik, dosen, akademisi. Ini nanti bisa akan bercerita bagaimana terkait dengan pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa. Kami juga ajak Cik Tua dan Puan yang ingin bertanya-tanya seputar topik kita kepada kedua narasumber kami, boleh bertanya dan boleh juga sharing, berbagi informasi bersama kami di saat ini. Kita duluan ke Ibu Herminita, silakan, terkait dengan topik kita, bagaimana pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa.
2: Ya, kalau saya berbicara pertama ini, Bung Fardi, berbicaranya sebagai orang tua.
1: Iya.
2: Ya. Nah, apa kaitannya? Karena pendidikan itu kan terdiri dari tiga pilar. Pilar pertama itu ada di rumah, dan kedua ada di sekolah, yang ketiga di pemerintah. Nah, sinergitas antara tiga ini tidak bisa dihilangkan. Jadi pondasi yang kuat itu adalah di rumah, sehingga kita bagaimana mendidik dengan hati ya, untuk buah hati kita. Kebetulan narasumber yang kedua ini adalah anak saya sendiri,
1: anak sendiri ya.
2: Nah, bagaimana kita membesarkannya dengan maksimal, karena apa, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendidik anak ini menjadi generasi yang peduli, kemudian yang dapat menciptakan generasi ataupun manusia Indonesia seutuhnya.
1: Yeah.
2: Yang pertama, kita harus mengerti dulu keadaan kitanya. Kitanya ini, anak ini mau dijadikan seperti apa? Seperti itu. Nah, di dalam mendidik itu, sebelum lahir itu trimester kehamilan itu saja kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak itu ke arah yang lebih baik. Nah, kita saya sendiri terapkan hal-hal seperti itu. Nah, 3 bulan di dalam kandungan ya kita bawa untuk membaca Al-Quran, kemudian sering membaca gitu kan. Nah, membacanya disambil berbicara dengan janin gitu kan. Nah, ayo kita baca Al-Quran. Nah, ayo kita baca majalah ini, majalah ini. Semuanya saya lahap ketika itu. Nah, Setelah itu di dalam trimester kehamilan ada lagi ya namanya usia gold itu, usia emas itu sampai 3 tahun Bung Fardi ya. Nah, sampai di situ kita melihat lagi ini anak mau dijadikan apa. Nah, bukankah tertulis juga ya bahwa anak itu fitrah, sangat fitrah ya, sangat suci. Nah, tergantung kepada kedua orang tua mendidiknya seperti apa. Mau dijadi ibarat kertas, mau dijadikan kertas ini berwarna atau tetap putih seperti itu kan. Nah, tergantung kita. Jadi saya mendidiknya kenapa dengan hati tadi? Itu tadi. Karena tanpa hati, tanpa perasaan, kalau hanya kita mengandalkan dengan logika seperti itu, ini tidak akan jalan. Sehingga menjelang ketiga tahun, anak ini udah kita didik lagi. Oh, ini pengennya seperti apa gitu kan. Sehingga di usia 3 tahun 8 bulan ya si Zena ini udah bisa membaca. Itu nampak. Tidak kita paksakan gitu kan. Kita tidak kita paksakan, kita cari bagaimana caranya disambilkan untuk bermain seperti itu kan. Sehingga minat dia untuk belajar karena kita juga pendidik, ayahnya juga dosen gitu kan. Jadi dibawa ke lingkungan pendidik gitu. Jadi dia akan ngalir sendiri, pengen ini, pengen sekolah cepat gitu kan. Sehingga di usia 3 tahun dia udah dibawa ke kampus, dikenalkan dengan lingkungan kampus seperti itu. Dan di sisi ini misalnya kita jalan-jalan, kita mengenalkan dengan dia buku gitu kan. Kalau di Tanjung Pinang kita karena kita di Tanjung Pinang dulu ada Lotus Kak ya. Ada, kalau sekarang ini di Gramet gitu ya. Nah, ada di Lotus seperti itu. Jadi tujuan dia ke mall itu tidak cari mainan atau apa gitu kan, tetapi yang dicari pertama itu buku seperti itu kan. Jadi sampai duduk berjam-jam mencari buku seperti itu. Nah, kita tanamkan juga empati, bagaimana dia bergaul dengan kawannya seperti itu Bang Fardi. Jadi sampai di dewasa pun alhamdulillah gitu kan, dia cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemudian bagaimana di akademisinya seperti itu. Alhamdulillah sampai dari usia 5 tahun dia udah sekolah kelas 1, kemudian tamat SD usia 11 tahun dan dapatlah S1-nya beasiswa dari Tanoto dan S2-nya beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan. Alhamdulillah di usia 23 tahun selesai S2 dan baru-baru ini diterima sebagai dosen.
1: Jadi itu dari sisi orang tua ya, juga sebagai pendidik ya. Bagaimana kita mendidik anak kita tuh menjaga dari lingkungan ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh ya, bagaimana membentuk karakter seorang anak. Nah, kita ke Kak Zena sebagai masih muda, juga sebagai akademisi, sebagai dosen juga, bagaimana melihat topik kita saat ini, kebetulan juga di hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, melihat saat ini dari sudut pandang dari akademisi, bagaimana hubungan antara pendidikan karakter dengan kemajuan suatu bangsa ya, terkait juga boleh dengan topik kita saat ini. Silakan.
3: Oke, baik, terima kasih sebelumnya pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Fardi. Bagaimana cara pandang seorang akademisi mengenai khususnya mengenai hari ini ya, Hari Kebangkitan Nasional, karakter mahasiswa. Nah, perlu yang digarisbawahi di sini ialah kita hidup di zaman yang serba canggih, teknologi digital di mana-mana, artificial intelligence juga sudah sangat pesat saat sekarang. Jadi mungkin sebagai seorang akademisi lebih menggunakan AI itu secara bijaksana dan juga dengan etik yang bagus gitu. Kemudian mencontohkan juga kepada mahasiswa khususnya untuk menggunakan AI itu secara bijak, tapi memang kita tetap harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Kemudian sebagai seorang dosen tentunya tidak hanya mengajar, karena dosen itu kan ada tiga tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan yaitu ada penelitian dan juga pengabdian. Untuk penelitian sendiri, balik lagi bagaimana kita bisa menghasilkan riset-riset yang berkualitas tapi tidak hanya tertinggal di jurnal, tapi memang bisa kita aplikasikan atau sebagai policy brief bagi pemerintah saat ini. Kemudian untuk yang terakhir ada pengabdian masyarakat, itu tentunya kita harus balik lagi nih terjun ke masyarakat. Kita tanya dulu kira-kira apa masalahnya. Jadi kita mengambil kebijakan itu dari bawah ke atas gitu. Jadi tidak memaksakan kebijakan dari top down. Jadi untuk itu sehingga pengabdian yang dijalankan oleh akademisi, mahasiswa akan terasa lebih nyata bagi masyarakat dan nantinya juga bisa berkelanjutan seperti itu.
1: Jadi kalau dilihat tadi ada singgung sedikit terkait dengan bagaimana era digital saat ini ya, bagaimana kita memanfaatkan AI itu, namun kita harus bijak juga memanfaatkan itu ya. Dan memang bisa membantu kita, tapi di sisi lain kalau kita terlalu menggunakan itu juga, perkembangan kita akan tetap gitu-gitu aja ya. Kita tidak melihat mungkin yang dulunya kita kalau ingin banyak pengetahuan harus kita banyak-banyak sering membaca buku, kita ke perpustakaan. Dan di perkembangan teknologi saat ini dengan kita ngetik aja semuanya muncul. Ini bisa membuat kita bagaimana pandangan Zahra bagi akademisi?
3: Oke, baik. Untuk AI itu sendiri, ketika kalau saya ya yang pernah menggunakan AI khususnya ChatGPT ataupun Gemini, itu biasanya artikel-artikel ilmiah yang mereka sarankan itu biasanya artikel fiktif. Jadi sebagai akademisi kita harus bisa lebih adaptif dan juga lebih tajam intuisinya untuk bisa meng-cross-check segala sesuatu. Jadi apakah benar yang AI ini bilang gitu. Jadi kita cross-check lagi ke jurnal-jurnal ilmiah yang memang sudah indeks Scopus ataupun Sinta seperti itu.
1: Jadi kita tidak bisa langsung telan mentah juga ya. Tapi pasti ada tantangan ya, tantangan terbesar di generasi muda saat ini. Bagaimana melihat mereka saat ini ketika terlalu dimanjakan dengan perkembangan teknologi ini?
3: Iya, tantangannya khususnya di generasi saya, generasi Gen Z dan juga generasi Alpha kemudian. Ya itu tadi gitu, ketika kita tidak bisa menggunakan AI secara bijak, kita tentunya akan terjerumus ke dalam hal-hal yang akan menjadikan kita tidak berkembang gitu, agak kurang penalaran kognitifnya dan lain sebagainya seperti itu.
1: Oke, kita ke Herpita dulu. Ini terkait dengan bagaimana sebagai sosok guru, sebagai sosok orang tua dengan perkembangan zaman saat ini, gimana melihatnya?
2: Ya, baik. Bung Fardi, kalau tadi saya bicara secara pribadi, masalah saya sebagai ibu di dalam keluarga. Nah, mengapa saya bicarakan masalah ibu dulu baru ke sekolahnya sebagai pendidik? Karena ini tadi kita ada tiga pilar tadi ya. Nah, pilar kedua di pendidikan di sekolah. Saya sebagai pendidik di sekolah inginnya anak didik saya itu seperti anak saya gitu kan, anak saya pribadi, sehingga saya membuat pola-polanya juga seperti itu. Nah, menyikapi adanya tantangan yang sangat luar biasa untuk Gen Z di era serba digital ini, apalagi kami di sekolah itu kan udah ada TV media nih, dari Merah Putih ya, TV Pak yang sudah diberikan oleh bantuan oleh Bapak Presiden, itu sangat baik kita menggunakan TV itu, kemudian tetapi harus dalam koridor-koridor yang dinyatakan seperti ini. Kita ambillah manfaat daripada TV itu. Kemudian melalui seperti AI ya, intelijensi artificial intelijensi ini, saya tidak berpangku kepada AI untuk memberikan tugas kepada anak. Kenapa? Pondasi di SD itu sangat-sangat masih sangat dasar, sehingga kalau kita berfokus kepada AI ini akan merusak. Kenapa saya sebut merusak? Kalau tidak dikawal oleh orang tua, iklan-iklan yang lewat itu banyak pornografinya. Sehingga saya menyarankan kepada orang tua, kepada anak-anak untuk tetap membaca. Kemudian anak-anak sekarang banyak yang malas menulis. Jadi mengapa saya tekankan untuk menulis? Karena dengan menulis dia akan membaca, gitu kan ya. Jadi apakah dia tidak akan tidak akan membaca apa yang akan ditulisnya? Sehingga saya akan ragu nih anak, kalau kita hanya sekedar memberikan ini bisa dicari di internet, itu tidak. Saya tidak mulai mengurangi. Walaupun ada dampak positifnya, tetapi karena pondasinya masih di SD, tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang lewat seperti itu, karena banyak kejadian-kejadian di sekolah, gitu kan. Ini dampak negatifnya lebih banyak, ya. Unsur mudaratnya lebih banyak daripada unsur manfaat. Sehingga saya menggunakan AI ini memang berdampingan langsung dan mendampingi langsung anak-anak, seperti saya menggunakan TV media yang telah diberikan Bapak Presiden, gitu, sebagai alat ataupun media untuk mengajar. Jadi kalau di TV media itu kan tidak ada ininya ya, iklan-iklannya gitu. Kita tinggal ada aplikasi, kita gunakan aplikasinya saja, seperti itu.
1: Tapi kalau lihat ini kan sebagai guru, sebagai pendidik ya, juga sekaligus pemantun nih. Bagaimana Kak Herminita ini melihat pentingnya pendekatan budaya dan juga kelembutan hati dalam mendidik anak-anak ini? Pasti kan ada pendekatan-pendekatan khusus, apalagi anak-anak zaman dulu dengan sekarang ini berbeda nih. Ini melihatnya gimana?
2: Ya, sentuhan budaya itu sangat penting. Karena apa? Karena di dalam konsep pendidikan yang memiliki kedalaman makna yang sangat spiritual, filosofi dan praktis, sehingga dengan sentuhan budaya, apalagi kita berada di Riau ya, budaya Melayu ini, siapapun yang ada di Riau itu kita harus mendukung, harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan batang terendam ya, kata orang. Jadi membangkitkan batang terendam, jadi kita yang mengangkat budaya kita, kalau tidak kita siapa lagi, gitu kan. Nah, saya sebagai pemantun, gitu kan. Jadi kalau dengan pantun mungkin rasa-rasanya melalui sindiran seperti itu. Mungkin kalau di zaman sekarang itu tidak mempan seperti itu. Nah, keteguhan hati kita mudah-mudahan seperti itu kan, dengan sindiran, dengan nasihat pantun itu kan banyak pantun nasihatnya juga, gitu kan, tersentuhlah hati anak-anak seperti itu. Dan kita juga menjaga eksistensi budaya ini bukan hanya dengan pantun dan makanan tradisional, kemudian tari-tari tradisional gitu, kita kembangkan di sekolah supaya anak tahu. Jangan kan untuk orang luar ya, kadang orang tempatan saja tidak tahu, bahkan istilah terasi saja kan, kalau orang Melayu itu bilang belacan, bu, belacan itu apa? Tidak tahu. Nah, dari sini kan kita mengajarkan tugas kita, kalau tidak kita yang menjaga, kalau tidak kita yang mengerti tentang budaya kita, tidak mungkin anak-anak akan mengerti itu. Nah, sehingga saya membawakannya untuk budaya ini di dalam kelas itu, misalnya dengan cara setiap hari Jumat mungkin ya, kita tetap bergurinda, memberikan sebelum 5 menit untuk memulai pelajaran, kita membacakan gurindam, sehingga anak-anak sudah hafal apa itu isi gurindam 12, pasal 12 seperti itu. Contohnya ya seperti ini, misal dengan syair dengan gurindam

0: kepada raja. Tanda jadi sembarang kerja. Itu dalam maknanya kan. Jadi kita terangkan dulu dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak asal berucap, "Bu, ini apa maknanya?" Kalau kita tidak tahu maknanya kan, anak-anak akan meresapi seperti itu. Nah, dengan pembelajaran sedikit-sedikit seperti itu, kita sudah menyumbangkan bahwa eksistensi budaya itu tetap terjaga dari sekolah seperti itu.
1: Jadi memang apalagi nih di sekolah dasar ya, memperkenalkan bahasa-bahasa daerah dengan bahasa sekarang itu memang kalau diberikan sama guru yang tadi seperti terasi tadi ya istilah itu kan, kalau tidak diajarin istilah itu atau pengertiannya pasti mereka nggak tahu juga ya. Betul. Dengan perkembangan saat ini ketika mereka menonton video-video juga menggunakan bahasa yang berbeda. Betul. Dan budaya itu memang harus diperkenalkan secara perlahan, kebiasaan dari anak-anak di sekolah dasar itu ya.
0: Betul.
1: Oke, oke. Yan Ci Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap dalam obrolan spesial di Hari Kebangkitan Nasional saat ini dengan tema kita pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa. Kita break sejenak, setelah itu kita akan kembali.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa

Konfederasi Wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini ternyata juga dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik loh, teman Pro 2, hingga mencapai

0: Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman berdua, agar segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dapat terus terjaga hingga selamanya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau tu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Ya, Encik, Tuan dan Puan, kembali menemani di obrolan spesial di hari ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa. Tadi beberapa hal yang sudah disampaikan kedua narasumber kami, Rita dan juga Zarah, yang sebagai akademisi juga sudah menjelaskan. Saya ke Kak Zarah dulu, ini bagaimana kolaborasi. Ini kan kalau berbicara mendidik, ini bukan hanya tugas guru aja atau pendidik aja. Orang tua itu juga, keluarga itu perannya sangat penting. Itu melihat di sekolah, di kampus, di lingkungan-lingkungan, gimana dalam mendidik dengan hati itu seperti apa sih?
3: Oke, berarti kolaborasi antara guru dan juga orang tua di rumah, bagaimana melihatnya? Baik, untuk akademisi sendiri itu khususnya untuk berkolaborasi tentunya wajib untuk bisa berkolaborasi khususnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan ataupun juga ke masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa melihat mahasiswa itu dibentuk dari lingkungannya sejak kecil, gitu, sejak dari SD atau bahkan dari masa-masa balita gitu. Jadi saya banyak melihat ataupun membaca mengenai bagaimana peran ibu khususnya dalam mendidik anak, yaitu parenting-parenting yang ibu sendiri lakukan gitu. Jadi memang terlihat bahwasanya akademik ini tidak hanya berfungsi sebagai di ruang kelas aja ataupun pembelajaran, tapi nantinya akan dibawa sebagai bagaimana cara the way of thinking dari seorang ibu itu dalam mendidik anaknya gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ataupun hanya mendidik dari oh iya kalau orang zaman dulu tuh seperti ini memperlakukan anaknya, tapi tidak bisa seperti itu lagi gitu. Karena orang yang sudah terdidik ataupun yang sudah mengenyam bangku pendidikan tentunya mengetahui bagaimana cara-cara untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih kredibel untuk bisa dididik anaknya sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan referensi yang dia baca seperti itu.
2: Kita ke Kak Herminita ini sebagai pendidik, ini kan mendidik beda kita mendidik orang yang sudah umurnya belasan, sudah paham lah ketika disampaikan sudah paham tidak boleh seperti ini. Ini mendidik anak-anak yang memang harus benar-benar karakternya itu dididik. Karena memang anak-anak itu kan belajar sambil bermain istilahnya, umur-umur SD gitu. Itu gimana membentuk karakter, bagaimana jadi seorang guru itu pasti tantangannya luar biasa.
4: Sangat-sangat. Apalagi di sekolah dasar.
2: Iya.
4: Nah, kita ada Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ada yang namanya menghamba pada murid. Berarti itu bukan kita menjadi babu, tidak. Jadi kita, hati kita serahkan dengan murid, gitu kan ya. Nah, kita klasifikasikan juga, ini anaknya yang model seperti ini, nakalnya misalnya luar biasa, tidak sama perlakuannya dengan anak-anak yang adem-adem saja, seperti itu. Nah, kenakalan yang terjadi pada anak itu pasti ada dasarnya. Setelah saya perhatikan dan kita dekati, kemudian kita ajak ngobrol, tadi mendidik dengan hati kan, ternyata ada permasalahan keluarga. Nah, di situ kita gali lagi, kita dekati. Pertama, anak-anak ini nggak mau bicara, gitu kan. Saya tengok ini anak-anak yang lain ceria, dia satu orang kok nyudut, kemudian tidak mau ngomong, ada apa gitu kan. Saya panggil, saya tanya, udah sarapan nak? Gitu. Belum, kenapa? Gak ada uang, gitu kan. Nah, ayo-ayo kita ke kantin, berapalah harga uang 5.000 bagi kita kan ya, bagi anak-anak mungkin besar. Kita bawa jajan, kemudian setelah kita sentuh hati,

0: Artinya nanti akan keluar itu ada apa nak gitu kan. Nah, berceritalah bahwa terjadi percekcokan antara orang tuanya seperti itu. Nah, di sini saya tidak akan tinggal diam seperti itu. Tentu harus ada kerjasama dengan orang tua. Kita panggil orang tuanya karena ini sudah pada tahap seperti kalau kita biarkan itu terjadi pembiaran seperti itu kan. Nah, di sini namanya anak-anak ya, pasti jujur bicaranya seperti itu. Kadang takutnya dia tak jujur gitu, sehingga kita konfirmasi kepada orang tua, kita panggil orang tua. Ternyata iya benar gitu kan, terjadi permasalahan rumah tangga terhadap kedua orang tuanya seperti itu. Sehingga setelah saya gali lebih lanjut, ternyata ada nggak ada miskomunikasi. Ternyata benar yang disampaikan oleh anaknya, dan kita cari solusinya seperti apa gitu kan. Kita motivasi anaknya, kita berikan contoh-contoh bahwa untuk maju itu tidak mesti yang mengharapkan seorang ayah gitu. Jadi kemarin banyaknya seperti itu, ada meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya tanpa pesan seperti itu, hilang tak tentu rimba kata orang Melayu kan. Jadi tidak bertanggung jawab, sehingga saya kasihkan solusi, coba ibu seperti ini, lakukan semampu ibu gitu kan. Nah, untuk anaknya coba dibantu orang tuanya, entah itu berjualan seperti itu kan ya, bagaimana dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga seperti itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai di SMA anak itu ya, masuk di pesantren. Alhamdulillah. Saya sering ketemu sama ibunya, saya tanya gimana ini, alhamdulillah bu udah seperti ini seperti ini. Nah, itulah pendekatan hati tadi kan. Beda misalnya anak yang tidak bermasalah gitu kan, bukan kita biarkan atau kita memilih-milih, tidak, tapi kan lebih fokusnya anak-anak yang bermasalah ini harus ada pendampingan seperti itu.
1: Jadi memang sistem berbeda ya, sistem mendidik karakter seorang anak. Mungkin bisa juga yang membuat seperti itu, selain mungkin kondisi keluarga orang tua, lingkungan juga sangat berpengaruh. Betul, ya sangat. Mungkin dia berada di lingkungan yang seperti itu, akhirnya terbawa sampai sekolah ya. Gimana melihatnya tuh?
0: Nah, kalau untuk lingkungan ini penyumbang terbesar Bung Fardi ya. Kenapa? Lingkungan anak yang biasanya dididik di lingkungan rumah, tetapi terkontaminasi dengan lingkungan, misalnya di rumah seperti itu ya. Kemudian lingkungannya tidak baik gitu, tetapi orang tua membiarkan mereka berada pada lingkungan tersebut, pasti terkontaminasi seperti itu kan. Nah, kita tugas kita sebagai orang tua, kita memilih tempat ataupun lingkungan yang baik untuk anak itu seperti apa. Masukkanlah misalnya dia daripada main tak karuan gitu kan, lebih baik ke masjid, cari guru ngaji seperti itu. Isi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kenapa saya bilang kegiatan bermanfaat itu? Di zaman sekarang pasti anak-anak itu semua rata-rata pegang HP. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak kecanduan HP? Buatlah kegiatan interaksi antara orang tua dengan anak seperti itu. Kadang kan di sekolah saya banyak menemukan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, akibatnya seperti apa? Ya, banyaklah yang terjadi yang tidak tidak kita inginkan ya, yang bicara-bicara pornografi seperti itu. Bahkan kelas 3 SD sudah ada tahu yang tidak patut, yang tabu itu sudah tahu gitu kan. Nah, seperti ini kita panggil orang tua, kita edukasi orang tua bahwa ini bahayanya seperti itu kan. Jadi jangan terjadi pembiaran lagi di rumah. Karena apa? Kita bentuk di sekolah, tetapi orang tua di rumah tidak bekerja sama. Itu sia-sia.
1: Sia-sia
0: gitu.
1: Gurunya ya.
0: Iya. Kita membentuk anak gitu kan, budi pekerti, karakter anak, tetapi di rumah terjadi pembiaran. Kenapa? Oh, enggak sempat bu, saya bekerja, saya jualan seperti itu. Sering saya menasihati orang tua, karena apa? Kita mencari uang untuk anak, tapi kalau terjadi pembiaran seperti ini kepada anak itu sia-sia seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya, bagaimanapun pendidikan yang utama itu di rumah. Kenapa? waktu terbanyak anak itu dengan kita di rumah, bukan di sekolah. Jadi dengan guru mungkin hanya 5 jam, 7 jam, sementara di rumah kan selebihnya kan di rumah.
1: Yeah.
0: Jadi lebih fokus kita mendidik anak itu dari rumah, kemudian nanti sinergikan dengan apa program-program yang ada di sekolah.
1: Jadi memang bagaimana guru itu sebagai guru harus melihat ya, bagaimana guru mengajarkan di sekolah namun orang tua tidak memperhatikan yeah. Itu jadi sia-sia jadinya ya. Dan karena memang kebanyakan kalau kita lihat dari sisi yang kita lihat, memang anak-anak murid ini memang sama guru itu turut taat kali ya. Karena memang bagaimana sistem mendidik guru itu yang luar biasa, namun memang harus didukung juga sama orang tua. Betul. Nah, yang intinya bagaimana kolaborasi ya antara guru, orang tua harus memang sering-sering bertemu ya. Jangan antar sampai di gerbang aja, tidak ada komunikasi lagi sama gurunya. Nanti pulang dijemput depan gerbang lagi, tidak menanyakan bagaimana perkembangan anak kan. Harus ada memang komunikasi secara instan kayak itu ya, kayak gitu ya.
0: Harus intens antara orang tua dengan guru gitu, Bung Fardi. Jangan hanya menanyakan anaknya lewat WA. Kalau saya lebih menekankan kepada orang tua, walaupun kita ada WA grup seperti itu, jangan karena titik koma kita menjelaskan nanti diartikan salah. Lebih baik kita bertemu face to face, gitu kan, mungkin lebih kena, lebih ada gimana ya? Ada kedekatan itu ya, sehingga apa yang kita maksudkan bisa diterima seperti itu. Jangan salah persepsi lagi, miskomunikasi seperti itu. Karena media ini digunakan bukan untuk membentangkan jarak antara kedua pihak, kan ya. Jadi sambil mengantar anak, misalnya ada permasalahan dengan anak yang harus ditanyakan, temui gurunya. Kemudian sambil menjemput anak, gitu kan, luangkan waktu. Lebih baik intens seperti itu daripada kita berbicara di WA ataupun via telepon.
1: Ya memang yang terpenting, karena memang ya orang tua saking sibuknya anaknya pun dijemput sama ini ya, sekarang teknologi ya.
0: Ada Gojek
1: ya, ada langganannya udah dijemput langganan antar jemput gitu. Jadi komunikasi orang tua dengan pendidik itu, dengan gurunya itu minim. Jadi perkembangan anak dia gak mengikuti ya, apakah anaknya kekurangannya ini, kelebihannya ini. Jadi orang tua tidak memahami itu ya. Zaman sekarang memang itulah, kita tidak bisa juga menyalahkan perkembangan teknologi ya. Kita mengikuti, namun kita tak boleh juga salah memahaminya ya. Oke.
0: Mau tidak mau kita harus berdampingan dengan teknologi, tetapi ada kiat-kiat yang harus kita patuhi di dalam menjalankan teknologi tersebut. Gitu.
1: Oke, terakhir karena waktu kita nih, Kak Herminita, closing statement terkait juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, juga terkait dengan tema kita, pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa. Silakan.
0: Baik. Tidak panjang-panjang Bang Fardi, karena ini terkait dengan pendidikan dan bagaimana kita menjaga keutuhan bangsa. Kita ingat saja pasal 5 di Gurindam 12 yang isinya, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiada jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia dia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Jadi seperti itu ya. Silakan Kak Zena, silakan closing statement-nya terkait dengan pembahasan kita atau topik kita, silakan.
2: Baik. Mungkin bagi seorang dosen ataupun mahasiswa, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya diperingati sebagai perjuangan ataupun seremonial, tapi lebih introspeksi diri dan refleksi bagaimana kita bisa berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2030. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Kak Herminita sudah berbagi informasi di saat ini. bagaimana cara mendidik anak, bagaimana orang tua berperan agar anak itu terbentuk dengan baik. Juga terima kasih Kak Dena sudah berbagi informasi. Sebagai akademisi muda, ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk pendengar kita yang Cituan dan Puan, bagaimana mereka terus semangat dengan perkembangan teknologi. Kita harus semangat, jangan sampai kita tertinggal ya. Dan juga kita juga jangan sampai seperti tadi yang kita bahas, jangan sampai dengan adanya teknologi kita terlalu dimanjakan ya dengan teknologi itu. Jadi seperti tadi AI terlalu memanfaatkan, kita salah menggunakan. Seperti tadi kedekatan orang tua dengan perkembangan teknologi, anaknya antar jemput dijemput orang lain ya. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena ini bisa mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan, pengetahuan untuk bangsa dan negara. Dan saya Fadu Umar mengucapkan terima kasih Cituan dan Puan yang sudah mengikuti program siaran kami, baik di 95,9 MHz ataupun lewat YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru, terkait dengan obrolan kita Hari Kebangkitan Nasional dengan tema pentingnya mendidik dengan hati dalam membangun bangsa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM di tepak pagi.

periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa jadi hari kebangkitan nasional?

0: Kehidupan Politik Edisi.
1: Yang cintu dan puan, dan untuk pendengar kita, dan kami sampaikan informasi terkait dengan nanti akan di off kan pemancar kita sementara karena ada perbaikan. Dan untuk cintuan dan puan, nanti beberapa menit ke depan nanti akan ada off sementara. 2.

Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman berdua, agar segala

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
3: Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
2: Yanci, Tuhan dan Puan, terima kasih masih bersama siaran kami Perompak Suara Budaya Riau di saat ini dan tetap semangat Cik Tuhan dan Puan dengan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat. Masih kami hadirkan lagu atau musik Nusantara menemani Cik Tuhan dan Puan dan juga informasi-informasi menarik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
2: FM Suara Budaya Riau.

0: Anda? Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia.

sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini ternyata

Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu

Sekian Cituan dan Puan, kami informasikan bahwa ada perbaikan antena pemancar perompak untuk sementara beberapa hari ini, jadi tidak mengudara. Cituan dan Puan, kami mohon maaf, dan namun yang mengikuti lewat streaming, kami tetap menemani Cituan dan Puan.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana Ron? Mana Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Mamu, udahlah kalau gitu. Alhamdulillah.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

0: Sahabat FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Tuan Puan, saat pukul 11.22 menit waktu Jepara. Bersama saya, Herman Sur, yang akan menemani Tuan Puan di tempat saya hingga sore nanti, ke pukul 18 waktu Jepara. Baik, berbagai informasi dan lagu-lagu pop Nusantara masih kami suguhkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menemani Tuan Puan dalam langsungnya akan kita aktivitas siang hari ini, hingga setelah nanti, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia.

terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara. Padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: temannya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas
0: tadi. Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Terima kasih Cik Lampuan, Anda bersama kami Prom pada Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Presi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Lampuan yang mendengarkan silang kami saling melalui RD kita. Cik Lampuan, saat ini pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat, di mana hari ini kan kami kemenangkan azan tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat.

0: 12.14 menit waktu Indonesia Barat di Pasaran Cirebon. Kami kembali dengan surat azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Rabu 20 Mei 2026.
1: Allahu Akbar.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ramdamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya, dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai rumage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
9: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Terima kasih Cik Rampuan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara PC FM 95,9 MHz atau bagi Cik Rampuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Cik Rampuan, di mana sampai saat ini frekuensi FM 95,9 MHz belum bisa on air karena ada perbaikan, maka untuk Cik Rampuan akan mendengarkan siaran kami melalui era digital ya, atau streaming era Pro 4 Pekan Baru, di mana nanti pada pukul 13 waktu Jabar kita akan siaran berjaringan dengan RRI Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Topik kita adalah daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Nanti narasumber kita akan mendatangkan Dato Taufik Ikram Jamil, salah satu ketua lembaga adat Melayu Riau. Baik, nanti dari Jakarta ada rekan kami Nova Kristia. Baik, Cik Rampuan, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Pro Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita siaran berjaringan dengan RRI Jakarta di Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansen Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar Ter-State.

tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Qadhafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni badiri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Kabar panggilannya baik. Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya, haruslah dipanggil Puan. Jadi Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Di sana bagaimana? Baik, ya. Hujan.
10: Tadi sempat hujan. Yeah, alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi sekarang gerimis mendung lah. Ya. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah.
11: Janganlah, nanti pada lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu daerah istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk.
12: Alhamdulillah.
10: Ya. Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu, nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
11: Oh, pas 1 tahun.
12: Pas 1 tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
11: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab,
11: ya.
12: kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke, tapi kenapa kita disebut, dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada tujuh alasan gitu. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Nah, ini kan satu proses yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta, seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada tiga. Di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage ya, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada macam ada monarki modern, tapi sistem pemerintahan yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang budaya kita ini masih kental.
12: Iya gitu, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya, kita lihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Coba gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perudu dan perseriau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Mm-hmm. Hari kebudayaan, dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 7 Oktober karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI. Mm-hmm. Dan DPD gitu ya. Mm-hmm. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Mm-hmm. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh, kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Mm-hmm. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu betul adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya. itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Mm-hmm. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Okay. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa, mempertahankannya bagaimana, apa yang harus
12: dilakukan? Ini untuk ini gini. Mm-mm. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
11: Bahasa kita,
12: bahasa daerah

0: Kita ni dah ada mencampurnya.
1: Betul. Ha.
0: Ya itu itu kalau kalau kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita tidak kita mengabaikan, tetapi cara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan-pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa yang berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah, kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah puan apa bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan, itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
1: semuanya ada.
0: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
1: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
0: Nah, begini. Daerah lain juga mengaku Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya, itu disebut jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
1: Iya. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan yang dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
0: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan, nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10 cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
1: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
0: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Dan itu kalau itu diakui, kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah tanahnya mana sekarang? Nah tanah ini ya kita mengakui bahwa pengatur agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat, itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecal satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan.

0: Ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat, okay, untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
1: Betul, menata juga ya, Datuk.
0: Ya, itu ya.
1: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
0: Belum, ya? Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum kan? Belum. Ini baru nak memperjuangkan.
1: Oh, baru nak memperjuangkan. Satu tahun tadi apa tadi?
0: Apa? Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
1: Perjuangan aja harus satu tahun ya, Datuk, ya?
0: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita memerlukan stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan, bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
1: Oke. Okay. Apalagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk.
0: Ya bagaimana ya, yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya, dalam arus politik, bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah hadirnya sudah diatur, sudah dirucun, sudah terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
1: dari
0: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi istimewa belum siap kita. Bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau besok.
1: Iya. Kalau besok ya, Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
0: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
1: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Yang sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
1: Lobby terus.
0: Iya, terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Dan artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual ya. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri nafas kepada yang lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih, Datuk, perannya, Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab gini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar muda itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Misalnya ada sekitar 40-an laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Ya baiklah, perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih, Datuk, ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya, Datuk? Empok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
1: Boleh, kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 021-3504510 untuk Pekanbaru.
1: Pagi, kalau di Pekanbaru 0761-23606 ya, atau 23606.
2: Misile. Buat Rani, sebelum kita terima penelpon, kita break dulu ya.
1: Boleh, boleh. Baiklah.
2: Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor
1: teleponnya? Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya. 0761-23606.
2: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Iya, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan.
2: Jangan, ini pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Udah mau akhir pula ya.
1: Iya. Baik, kita terima ya.
2: Boleh.
1: Di 0213504510 untuk Jakarta. Untuk Pekanbaru?
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta nih, Mpo?
1: Boleh, dari Pekanbaru dulu sih.
2: Boleh ya, karena sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya
3: Rancak Bana.
2: Rancak Bana ada beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cijuri ya.
2: Saya dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terus
3: di Jakarta ada Pak Nopa ya. Pak Nopa, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru. Assalamualaikum buat Datuk Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kena Datuk.
4: Ya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datuk yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Boleh sila.
3: Mencari timbak si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga mama.
2: Nanti dibalas sama Datuk nanti.
3: Kali ini bukan di Yogyakarta aja nanti istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya, tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak, buat Datu.
2: Baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi nih melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani,
2: terima kasih.
3: Ponopa pantun maknanya harapan pendengar setia begini pun pantunnya. Sebunyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya.
2: Boleh.
1: Terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
2: Iya.
1: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Maluku Tengah lagi angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Sila lah, Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya.
2: Iya, sila.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Ya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Rio karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia. Saya lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya. Karena kan di Rio ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Rio gitu ya? Apa itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat teristimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya. Iya.
5: Ya, itu aja pertanyaan saya, data yang mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya.
2: Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ayu.
1: Sudah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
4: Burung merbah, burung Cempua,
2: suai.
4: Dibawa orang ke Sungai Apit,
2: suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya, itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang menjadi pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terhadap ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Maka ini harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu lah. Cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu. Itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es
4: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu kan. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
2: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang ya kan, itu dalam keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemukan di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu, apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: sebut. Apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari bersilang lah gitu ya. Nah kemudian dari adik yang dari
1: Maluku.
4: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus. Pertama, dia dekat dengan perairan internasional. ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan itu cepat. Keluar dari Riau ini sudah kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer okay.
2: Sila gitu ya.
4: Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di situ langit didunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun kita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mengaku Melayu dia bangun dah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhut lahir.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah dulu. Memerun itu dan masuk bisa tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya satu orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: sama-sama besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Di Indonesia kan dua baru, Aceh sama Aceh, Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di Lembaga Riau itu kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa.
2: Baik.
1: Kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sile di 0761-23606 ya. Jadi Encik Tuan dan Puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh Pak Nopa ya.
1: Ya silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
1: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah
2: saya. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk ya?
6: Melayu.
2: Semuanya. Maya kabar itu Melayu Sumatera.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
4: Oh iya,
2: iya. Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan Teteh.
6: Menuju
4: daerah istimewa
6: begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini, yeah, untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu, untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu, yeah. Tanggapan Datu, yeah. Puan Rani,
2: nomor sembilan. Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru. Ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung, tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja sila. Dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Yeah. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Yeah, 2015 sekarang,
4: wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Ah, sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Kita mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini, kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini bukan baru aja kena 33 derajat gitu, yeah, gitu kan. Sekarang, yeah, ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Nah, kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, yeah, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya, mohon doalah dari pendengar bahwa Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino ya, yeah, pada dunia
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policing Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
4: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Amin. Ini, doa itu. Kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi
4: Riau.
2: Daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Itu dia.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insya Masya Allah, mudah-mudahan
4: mampir ke balai.
2: Mampir ke balai.
1: Siap Datu, baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu, terima kasih ya.
2: Terima kasih Mpok Nopa, terima kasih juga banyak. Encik Tuan dan Puan di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu, salam buat semua yang ada di sana. Salam saya, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggelar aksi edukasi pilah sampah secara serentak di lingkungan kerja perusahaan dan venue publik yang dikelola Jakpro. Aksi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pilah sampah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, mengatakan gerakan ini menjadi salah satu implementasi dari Jakpro, kampanye transformasi hijau yang mendorong tercapai.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Jadi perempuan baru saja kita tadi siaran langsung berjaringan Pro4 Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Baik, saat ini pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat melengkapi suasana ruang dengar Anda sembari Anda kembali disibukkan dengan berbagai aktivitas kegiatan siang hari ini. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan di edisi siaran hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Bersama Eri kembali menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Panggilan kepada Bapak
2: Rambo. Makan apa?
3: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebuah Loreda, sebuah lagu dari Sumatera Utara, sudah mengantar kita pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Baik, jadi puan, di mana Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat menyediakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi besar Indonesia. Tema Kebangkitan Nasional tahun ini menjaga tunas bangsa sejalan dengan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan perekonomian nasional. Wali Kota usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan Mall Pelayanan Publik MPP hari ini Rabu 20 Mei 2006 menuturkan sejumlah program nasional yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah program-program tersebut yang antara lain makan bergizi gratis MBG, membangun sekolah, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga perbaikan mutu guru di seluruh Indonesia. Seluruh program tersebut diharapkan mampu menjadikan tonggak kebangkitan bangsa, terutama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah juga menekankan pentingnya kemandirian bangsa agar Indonesia terus terus bergantung kepada negara maupun pihak lain. Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia ke depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ridwan Kamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: sebenarnya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Sebuah lagu dari Fak-Fak mandar kita pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, nanti Cirebon Buan pada pukul 15.05 menit waktu Indonesia Barat kita bersama di acara Dangdut Tiok. Cirebon Buan di mana di Subkota Pekanbaru menegaskan untuk larangan parkir daripada STC. Dan ini tentu saja para pemudi sepeda motor maupun mobil tidak boleh parkir di bagian depan Sukaramai Town Center atau STC Pekanbaru. Di Jalan Jenderal Sudirman, apalagi sudah ada tanda larangan berhenti dan larangan parkir di depan pusat perbelanjaan tersebut. Tanda larangan berhenti dan parkir itu terpasang sepanjang ruas jalan di depan STC. Ada tanda yang terpasang antara Simpang Jalan Agus Salim dan House Cokroaminoto. Lokasi itu juga terdapat halte bus Transmetro Pekanbaru. Kondisi ini membuat pengendara tidak bisa parkir di depan STC tersebut. Mana pihaknya mengingatkan agar tidak ada boleh parkir lagi sebab ada rambu-rambu larangan berhenti dan larangan parkir. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mas Syukur Tarmizi. Dia juga menyadari bahwa banyak sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang parkir di sana. Dan mengatakan yang kebanyakan berhenti di sana adalah kendaraan aplikasi online.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Isi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cirebon, selamat sore. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Pemkab Pekanbaru segera menyalurkan bantuan beasiswa untuk mahasiswa dan penghafal Al-Quran. Cirebon, pemerintah Kota Pekanbaru segera menyalurkan bantuan beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak penghafal Al-Quran serta mahasiswa di jenjang pendidikan Diploma 3, S1, S2, dan S3. Cirebon, di mana penerima bantuan beasiswa sendiri merupakan pendaftar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi yang dilakukan di Desember 2025 yang lalu. Wali Kota Pekanbaru Agunugroho SEMM mengatakan penyaluran bantuan beasiswa tersebut saat ini tinggal menunggu exit meeting dan pemeriksaan akhir terhadap laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Pemkab Pekanbaru tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Riau. Sekarang LKPD 2025 sudah selesai diaudit oleh BPK. Mudah-mudahan di mana tanggal di bulan Mei ini setelah nanti jalan menyalurkan beasiswa tersebut. Disampaikan oleh Kota, bantuan beasiswa ini hanya tinggal disalurkan kepada pendaftar yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi yang telah dilakukan oleh penitia seleksi. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: kurteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya penduduk asli Pulau Papua. Kurteka terbuat dari kulit labu atau Legenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, lalu kulitnya dijemur. Secara harfiah, pendengar, kata ini bermakna pakaian yang berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian menyebutnya Holim atau Horim. Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk kurteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja, atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan kurteka. Kurteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat. Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk kurteka. Orang Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiong biasanya memakai dua labu. Seiring waktu, kurteka tak lagi dipakai. Apalagi benda ini dilarang dipakai di kendaraan umum dan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, kurteka hanya diperjualbelikan sebagai cindera mata. Di kawasan pegunungan seperti di Wamena, kurteka terkadang dipakai namun untuk kepentingan wisata dan ekonomi. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang lebih sulit lagi menemukan.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen, ini adalah perayaan dunia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Terima kasih sudah mempunyai Anda bersama kami, Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau, di dalam versi FM 95,9 MHz, atau bagi jalan puan yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat, baik Cina Mampuan, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yoko.
8: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cilampuan, dimanapun Anda tengah mendengarkan serang kami Pro 4 yang gambar suara budaya Riau. Kembali kita bersama di acara Download Yuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Ya, tanpa terasa ya hari ini sehari 22 Mei 2026. Dan hari ini juga kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Ya, baik Cilampuan bersama saya Rimi yang Mansur kembali bersama teman Anda di acara Download Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, semari Anda disibukkan dengan berbagai ketangan aktivitas, saya buka tabir gembira kita di acara Dangdut Yuk hari ini dengan sangat bagus dari album Joni Skandar. Lagunya sebuah lagu yang manis yang kocak. Ada, enggak ada. Jangan mana-mana ya, berarti kalau 06 nanti kembali depan pergunakan seperti biasa memiliki lagu-lagu yang sudah kami siapkan biar di acara Dangdut Yuk perempuan yang baru suara budaya Riau.

0: Action One, sebuah lagu yang manis dan jenaka sebagai pembuka acara dan rusuk hari ini dari Joni Skandar. Itu tadi lagunya Ada Nggak Ada. Ya, ada nggak ada tetap ketawa, ya kan? Hidup juga santai, ya nggak? Tapi bukan santai-santai amat, tapi aman yang nggak pernah santai. Baik, sudah yang tersama kita terima. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat RI, selalu di hati.
0: Cua Am yang pertama. Cua Am monitor pakai apa ini?
1: Pakai radio.
0: Oh, radio mana?
1: Perempat Pekanbaru, live streaming.
0: Oh, pakai streaming. Iya. Karena yang FM-nya kita lagi diperbaiki, diganti yang besar.
1: Iya, lagi di live streaming ini, Mas Heri.
0: Iya. Karena FM Perempat itu lah saat ini lagi dibaguskan, sinyal ditambah kekuatannya.
1: Lagi. Ada pemain Serpro 1 tahun 2006 belum mana begini, Mas Heri. Bagus
0: itu lagi diperbaiki itu saat ini. Namanya Aris. Orang-orang Kampar tuh si Aris namanya.
1: Pemain Serpro. Itu lagi diperbaiki. Pemain dulu di Perempat dulu tuh kan kita pakai.
0: Ini sekarang lagi dibenahi nih, si Aris tuh.
1: Waktu itu sudah banjir di sini tuh, di Kampar nih.
0: Jadi si Aris tuh sekarang ini lagi dibenahi, isi pori lagi dibelah. Mudah-mudahan besok bisa siap. Alatnya sudah dipesan ke Jerman. Oke, Min, apa lagu, Min?
1: Asam di gunung, garam di laut, ada suca.
0: Oke.
1: Salam-salam untuk semuanya, Jalan Mas Heri. Mana yang dengar kita di live streaming dapat salam dari semuanya. Ya. Salam dari Jamin untuk Bunda Aini Prawang ya. Terus untuk Kak Ius ya.
0: Ya.
1: Salam untuk dengar kita sama Kak Ros. Semua-semua lah yang dengarkan kita dapat salam dari Jamin. Tanpa terkecuali. Oke, Mas Heri.
0: Iya, Min.
1: Tunggu lagunya. Salam untuk keluarga saya di Puyung Ujung sana.
0: Iya, salam, Min.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Cilu Mampan, hari ini Perempat mengudara melalui streaming ya, RI Digital. Ya, Cua Aam sudah mendengarkan pakai RI Digital. Luar biasa ya. Jadi bisa di-download ya di Play Store RRI Digital Perempat Pekanbaru. Dan di 2306 boleh yang ingin sama silakan. Dan ini lagunya sudah kami siapkan. Honda Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Iya! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam

0: Terima kasih Cik Lampuan dan bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau. Saat ini pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat, tiba saja kami kembalikan suruhan azam, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pambaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Rabu 20 Mei 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarneyn dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng.
6: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Welcome semua, satu ngeram semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansem Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
5: Ayo, semuanya.
1: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi!

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cirebon, Pemkab Pekanbaru siap untuk menggelar operasi pasar tekan lonjakan harga minyak kita. Mana minyak goreng merek minyak kita ini saat ini sudah melampaui harga eceran tertinggi. Pemerintah Kota Pekanbaru siap menggelar operasi pasar guna mengintervensi harga minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran. Saat ini harga minyak goreng kemasan itu meroket naik, harga menjadi minyak kita di pasar tradisional di Kota Pekanbaru saat ini sudah menyentuh Rp20.000 per liternya. Sementara pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi di minyak kita sebesar Rp15.700 per liternya. Kenaikan minyak kita ini di pasaran lantaran pasokan dari distributor tidak lancar. Di mana PJ Sekda Kota Pekanbaru Ingan Amal Tosun mengatakan bahwa jika harga salah satu bahan pangan itu tidak kunjung turun, maka Pemkab Pekanbaru akan melakukan pasar murah. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
3: Iya pak, maaf, tabe.
2: Nah, gitu. Itu benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Talempong adalah alat musik tradisional Minangkabau. Lazimnya terbuat dari kuningan dan bentuknya mirip dengan alat musik gamelan dari Pulau Jawa. Namun lain dengan talempong batu talang anang, mempunyai nilai sakral yang tinggi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cidang Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan versi FM 95,9 MHz atau bagi Cidang Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Baik, Cidang Puan, saat ini pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat sebelum kita nanti bergabung dengan program 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam. Kemudian pembaca ayat Al-Quran bisa terjemahnya. Serta dilanjut nanti kemudian asar maghrib, regal regal gemayu berserta informasi satu lokal kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Herman Mansur bertugas di petang hari ini.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: Mak mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Bagaimana sih dong Puan dengan suasana istirahat area petang hari ini? Semoga dapat menyenangkan ya dengan suasana cuaca yang cukup enak ya. Baik, untuk jam Puan yang masih sibuk dengan segala aktivitas kegiatan di petang hari ini, walaupun sudah jam pulang kerja ya, namun mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tentunya masih dengan setia kami temani dari studio rangkaian lagu-lagu pop Melayu hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia. Nanti kita bergabung ya dengan program satu guna menyiarkan mimbar agama Islam, kemudian pembacaan spesial Al-Quran serta kemana azan maghrib, dan tentunya sebelum itu kami hadirkan pula regal lagu-lagu bersama Islami. Masih bersama saya Ari yang akan menemani Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya mundiri, selanjutnya nanti Cina Puan ditemukan saya bintang ya Lely Sartika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
3: Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
4: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
5: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
4: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
5: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
4: Emang ngaruh ya?
5: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
4: Oke bos, mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
6: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Cina Buang, kiranya rangkaian lagu-lagu Pop Melayu kami cukup sampai di sini melengkapi suara Nestra Rangga. Dan sebelum kita bergabung dengan program Masa 1, rangkaian lagu-lagu Bangsa Islami kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore hari ini mohon diri. Selanjutnya di tepak malam nanti ajarkan saya Bintang Lady Sartika, teman-teman Cina Buang. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ron, Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
1: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah gitu eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau itu mana Ron? Mana tengok Ron? Tengok Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: Mamu. Dah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Enci Turunpun, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka mengurangi jumlah titik api atau hotspot di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, Babinsa Koramil 04 Mandau gencar melaksanakan patroli rutin. Kegiatan ini difokuskan pada lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi terjadi kebakaran. Wilayah rawan hutan, rawan karhutlah menjadi target patroli berkala jajaran Kodim 0303 Bengkalis, khususnya Koramil 04 Mandau. Patroli ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah munculnya titik api di wilayah binaan. Tujuannya untuk memonitor kemungkinan timbulnya titik api atau hotspot di wilayah rawan akan terjadi karhutlah, dan juga menghimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 19 nanti.

0: di Tebak Utang.
1: 95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, mengawali perjumpaan kita untuk hari ini Selasa 20 Mei 2026, melanjutkan kebersamaan hingga tepak malam nanti bersama saya Bintang Lili Sartika, akan kita rangkaikan segera dengan mimbar Islam hari ini yang mengangkat judul tentang cara melepaskan kesedihan, yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Ridwan Hasbi LCMA. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lizhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsu an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha safa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahu al'azim. Para pendengar RRI yang kami cintai, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas mendapat ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah, topik kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimana melepaskan kesedihan. Para pendengar yang dirahmati Allah, manusia diciptakan Allah punya pikiran dan punya perasaan. Antara keduanya bisa bersatu, maka bersatu antara pikiran dan perasaan tentu berkaitan dengan manusia itu sendiri. Maka ada yang berkaitan dengan sisi zahir, eksternal, atau juga berkaitan dengan sisi batin, internal. Tapi pikiran selalu memikirkan apapun, bahkan kadang-kadang membawa suatu perasaan. Maka ada istilah baper, bawa perasaan. Bawa perasaan itu dikaitkan dengan sebuah pikiran. Tapi sebenarnya ketika pikiran itu jernih, luas, dengan pandangan yang besar, tentu pikiran itu akan memberi dampak yang baik pada diri seorang. Yang menjadi persoalan kita adalah perasaan yang ada dalam diri. Karena perasaan dalam diri adalah bagian yang muncul dari dalam diri tersebut, baik itu berupa anugerah atau juga berupa sesuatu yang tidak diinginkan. Maka ketika mendapat anugerah, dapat rezeki dengan apa yang kita inginkan, maka kita senang sekali. Itu perasaan senang itu kita wujudkan bisa saja dengan ketawa, dengan senyum, atau dengan menyampaikan kepada orang lain. Bahkan ada juga orang ketika senang itu dia menangis, mengeluarkan air mata. Tapi satu sisi, ada orang ketika mendapatkan yang tidak dia inginkan, atau satu sisi dia bermaksud untuk melakukan sesuatu tapi tidak tersampai, berniat terhadap sesuatu tapi tidak dapat, maka dia mendapatkan kesusahan atau lain, dia bersedih. Maka konteks sedih di sini karena perasaannya, di mana dia melihat apa yang ada pada dirinya kemudian apa yang diinginkan tidak tersampai. Kesedihan ini bisa terwujud, bisa saja menangis, mengeluarkan air mata. Tapi ada juga orang dia bersedih tapi biasa saja, karena dia melihat konteks kehidupan itu adalah bagian yang harus dia jalani. Maka dalam sinilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengungkapkan bagaimana posisi kaum orang beriman tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, khairul lil mu'min idza asaba sarra syakara wa idza asaba darra sabara. Bagi orang beriman itu semuanya baik. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan atau sesuatu yang tidak baik, maka dia bersabar. Kalau kita lihat hadis ini, sudah menjelaskan bahwa ada dua sisi di hadapan orang beriman, yaitu sesuatu senang, sesuatu yang tidak senang. Sesuatu yang bahagia, sesuatu yang lawannya tidak kesedihan. Artinya kesedihan bukan berbahagia. Tapi orang beriman oleh Rasulullah dengan kalimat khairun li amril mu'min. Jadi pada hakikatnya orang beriman itu semua baik. Mau anugerah diberikan Allah, baik baginya. Mau kesusahan dari Allah, baik badannya. Mau balak musibah diberikan Allah, baik badannya. Maka kalau konteks baik demikian, maka dengan hasilnya adalah sobaro dan sakara. Atau dalam hadis itu sakara, bersyukur dengan apa diberikan Allah. Dan sobaro, sabar dengan apa yang diberikan Allah berupa kesusahan, kesulitan, kemudian berupa musibah. Maka bagi orang beriman, sebenarnya sedih itu adalah sebuah perjalanan hidup yang dia jalani. Tapi kesedihan yang dia dapatkan, dia harus melihat apakah kesedihan itu harus dia berupa dengan kesyukuran, berarti itu berupa dengan kebaikan-kebaikan. Tapi apakah dia harus bersabar dengan apa yang diberikan Allah, sehingga sabar kesedihan itu bisa hilang. Dengan apa? Dengan kesabaran. Sebab kesabaran itu adalah bagian bagi kita sebagai orang beriman untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk diri kita. Kadang kita menginginkan sesuatu tapi diberikan Allah, maka harus kita balik kepada diri kita. Mungkin Allah memandang bahwa saya tidak cocok dengan demikian. Kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak diberikan Allah SWT, maka kita harus kembali. Oh, Allah tidak menginginkan saya dapat itu. Mungkin kalau saya dapat, mungkin akan terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tercela. Berarti dalam konteks ini, untuk menghilangkan kesedihan itu adalah di samping bersyukur, bersabar, yang ketiga adalah husnuzan kepada Allah. Artinya berbaik sangka kepada Allah SWT dengan apa yang diberikan Allah. Sebab Rasulullah dalam sebuah hadis kursi itu mengatakan ala ana al ana inda zunni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursi ini, ana inda zunni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka seorang hamba kepada aku. Maka Allah akan berprasangka sesuai prasangka kita kepada Allah SWT. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita berprasangka buruk, maka Allah akan memberi keburukan. Kalau konteks di sini kita bawa dalam kehidupan kita dengan melepaskan kesedihan, berarti tidak ada namanya kesedihan yang selama-lamanya, dan tidak ada namanya kesedihan yang membuat orang rusak sangkaan kepada Allah SWT. Tapi ketika sangkaan tersebut sudah sampai pada tahap di mana dia sudah menyerahkan kepada Allah SWT, berarti pada tahap ini adalah dia akan kembali, oh inilah yang dikehendaki Allah kepada diriku. Maka ketika inilah yang dikehendaki Allah pada diriku, ucapan ini akan memberi motivasi kepada orang tersebut bahwa kesedihan itu harus dilepaskan dan tidak perlu dipendam dalam diri kita. Kemudian yang keempat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita harus ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, Man lam yardo ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban ghairi. Ini dalam sebuah hadis kursi itu dikatakan, man lam yardo bi qada'i, barang siapa tidak rela dengan ketentuanku, kata Allah, wa lam yasbir ala bala'i, dengan tidak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadanya, walyatlub rabban ghairi, atau falyabhas rabban ghairi, artinya apa? Cari Tuhan selainku. Tentu tidak akan dapat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti orang yang tidak ridho diberikan Allah, tidak ridho ketetapan Allah, tidak sabar dengan musibah kepada Allah, sebenarnya orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang beriman pasti pada dirinya rela dengan apa diberikan Allah kepadanya. Orang beriman akan sampai kepada tahap ridha. Maka artinya apa? Kerelaan dia berikan Allah pada diri kita itu adalah sarana melepaskan diri kita kesedihan. Maka kesedihan inilah yang harus kita buang dengan apa? Dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dengan apa diberikan Allah, bersyukur dengan anugerah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berhusnuzan, berbaik sangka pada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup ini dan di akhir hidup kita ini dengan husnul khatimah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapat rahmat dan inayah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Cik Turang Puan, jelang kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 18 menit nanti, kami rangkaikan mimbar Islam dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Al-Naml ayat 5-17 yang akan dibacakan oleh Qori-Qori'ah Musliadi dan Sri Rahayu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena bangsa yang berdaulat lahir dari anak-anak yang berani belajar, generasi yang sehat, dan pemuda yang tidak kehilangan cinta kepada tanah airnya. Mari kita jaga mereka dengan pendidikan yang baik, dengan perhatian, dengan teladan, dan dengan harapan yang terus kita hidupkan bersama. Sebab ketika tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia pun akan berdiri lebih hebat. Bangkit bersama, menjaga generasi, menjaga Indonesia.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Syukur atas karunia, mengajak kita bersyukur ya, yang dibawakan oleh Opik Cik Tudang Puan ya. Di setiap perjalanan kehidupan kita, baik suka dan duka, baik itu cobaan, masalah, itu patut disyukuri karena setiap hal yang hadir dalam kehidupan kita itu memberikan pesan-pesan tersendiri dalam kehidupan kita, Cik Tua dan Puan. Bersama saya Bintang Lili Sartika kembali di kesempatan malam hari ini, Cik Tua dan Puan ya, yang mana tentunya kita akan bersama-sama menikmati malam yang sejuk di Kota Pekanbaru saat ini, sambil menikmati lagu-lagu daerah Nusantara dan bersama informasi-informasi yang tentunya masih terus akan menambah wawasan kita, Cik Tua dan Puan, terkait tentang kegiatan, peristiwa, dan hal-hal mengenai ragam tradisi budaya, Cik Tua dan Puan. Nah, berikut terkait dengan ya, hewan kurban, Cik Tua dan Puan ya. Hewan kurban di mana sepekan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, maka pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanian dan Perikanan terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah peternakan di Pekanbaru. Nah, hingga saat ini, Cik Tua dan Puan, Distankan Pekanbaru menyebut telah memeriksa sekitar 3.754 ekor hewan kurban. Dan dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya hewan kurban berpenyakit ya. Jadi alhamdulillah, Cik Tua dan Puan, hewan-hewan kurban ini akan menjadi pemeriksaan hewan kurban ini, maksud kami, menjadi sebuah prosedur yang wajib untuk memastikan hewan ternak dalam kondisi sehat, kemudian bebas dari penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia dan memenuhi syarat sah syariat Islam untuk dijadikan sebagai hewan kurban, Cik Tua dan Puan ya. Jadi bahkan sepekan jelang Hari Raya Idul Adha ini, pihak dari Dinas Peternakan juga terus memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban hingga ke pemotongannya nanti, Cik Tua dan Puan. Dan hewan kurban yang masuk ke Kota Pekanbaru itu wajib mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK serta harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang nantinya akan diberikan kepada peternakan, Cik Tua dan Puan ya. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan dan pengawasan ini tentunya memastikan hewan-hewan kurban ini akan sehat dan tentunya sesuai dan dapat dijadikan sebagai hewan kurban yang berkualitas di Idul Adha nanti, Cik Tua dan Puan. Demikian informasinya kami sampaikan untuk Anda yang kami rangkum dari Harian Riau Post.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?
7: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
6: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
7: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.
8: Ayo, bangkit bersama untuk Indonesia.

Ya, satu lagu dari Eri Susan ya, Suara Kasih Bunda, yang sudah membawa kita, Mutiara Kasih Bunda maksud kami, yang sudah membawa kita pada menit 47 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini dan malam ini menjadi hari yang baik dan malam yang baik untuk kita semuanya, berkumpul bersama keluarga tercinta. Cik, anak-anak sekarang banyak yang melaksanakan ujian ya. Jadi mudah-mudahan orang tua juga bisa membimbing mereka agar bisa tenang untuk mengikuti ujian di sekolah masing-masing, dan tentunya mendapatkan perhatian khusus sehingga mereka semakin semangat untuk belajar agar mendapatkan hasil terbaik nanti selepas ujian. Dari Sudirman 440, masih kita nikmati rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena bangsa yang berdaulat lahir dari anak-anak yang berani belajar, generasi yang sehat, dan pemuda yang tidak kehilangan cinta kepada tanah airnya. Mari kita jaga mereka dengan pendidikan yang baik, dengan perhatian, dengan teladan, dan dengan harapan yang terus kita hidupkan bersama. Sebab ketika tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia pun akan berdiri lebih hebat. Bangkit bersama, menjaga generasi, menjaga Indonesia.
1: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Citu dan Puan, kembali kami hadirkan kabar berita untuk jam 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Citu dan Puan dari Kabupaten Kampar yang kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata karena dua destinasi wisata unggulan daerah ini berhasil masuk nominasi dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API Award 2026. Kedua destinasi tersebut adalah Pulau Tonga pada kategori wisata olahraga dan petualangan serta air terjun Batu Dinding pada kategori surga tersembunyi. Keberhasilan tersebut menjadikan Kabupaten Kampar sebagai satu-satunya kabupaten kota di Provinsi Riau yang masuk nominasi API Award 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Haji Abdal menyampaikan apresiasi kepada kelompok sadar wisata Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang dinilai berhasil mengembangkan potensi wisata daerah hingga dikenal secara nasional. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, dari SIA, di mana selalu saja ada inovasi dan terobosan yang dilakukan Bupati SIA, Dr. Afni SMSI bersama wakilnya Samsu Rizal dalam mewujudkan reformasi birokrasi di negeri istana tersebut. Karena untuk pertama kalinya, Pemkab SIA melantik pejabat eselon 2 melalui hasil proses manajemen talenta. Ada 4 putra terbaik SIA yang dilantik sebagai kepala dinas dan proses pelantikannya bersejarah karena baru pertama kali pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilaksanakan di depan Istana SIA Aseraya Hasyimiyah. Apalagi yang dilantik adalah putra daerah, maka Bupati Afni meminta agar pelantikan di depan istana ini jangan hanya dijadikan simbolisasi ataupun kebetulan, tapi pengingat untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kampung halaman. Penerapan manajemen talenta ASN berbasis sistem merit ini kiranya dipegang teguh sebagai landasan utama memberikan kerja terbaik untuk rakyat. Melalui manajemen talenta, maka Pemkab SIA dapat mempersiapkan pemimpin dan aparatur masa depan melalui mekanisme yang pasti dan terukur. Demikian kabar berita jam 19, sampai jumpa lagi di kabar berita besok pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?
4: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
3: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
4: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau masih terus hadir menemani aktivitas sepanjang malam hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Apalagi sangat cocok untuk Anda yang sedang santai-santai di rumah ya, sambil mendengarkan celotehan saya dari Sudirman 440 dan sambil menikmati lagu-lagu khas daerah masing-masing ya. Dan tentunya berikut ini kami akan merangkaikan kebersamaan kita, menggali kekayaan dari daerah yang ada di Nusantara, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kami akan hadirkan ragam-ragam tradisi, kemudian seni budaya yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu kaya, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita sebagai negara yang kaya ini tidak tahu jati dirinya, tidak tahu asal-usulnya, dan tidak tahu ragam seni tradisi yang ada di Indonesia, Cik Tuan dan Puan. Nah, untuk hari ini saya mengajak Anda menuju daerah mana ya malam ini. Sangat sulit kayaknya, karena memang banyak sekali tradisi-tradisi yang kadang-kadang belum kita kenal, Cik Tuan dan Puan ya, tapi akan kita kenal malam hari ini. Saya mengajak Anda untuk menelusuri salah satu tradisi unik pernikahan adat suku Ogan ya, yaitu suku yang mendiami dataran tinggi Sumatera Selatan, yang tentunya memiliki tradisi yang unik seputar pernikahan, karena memang mengingat pernikahan itu sesuatu hal yang penting dan sakral dalam setiap siklus manusia. Tidak terkecuali ya pada masyarakat suku Ogan ini. Lalu seperti apa tradisinya, Cik Tuan dan Puan? Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Ragam Irama Nusantara.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena bangsa yang berdaulat lahir dari anak-anak yang berani belajar, generasi yang sehat, dan pemuda yang tidak kehilangan cinta kepada tanah airnya. Mari kita jaga mereka dengan pendidikan yang baik, dengan perhatian, dengan teladan, dan dengan harapan yang terus kita hidupkan bersama. Sebab ketika tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia pun akan berdiri lebih hebat. Bangkit bersama, menjaga generasi, menjaga Indonesia.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan Puan, masih bersama Pompat RRI Pekanbaru di Ragam Irama Nusantara. Pengadangan namanya. Jadi pengadangan menghadang, maksudnya menghadang nih ya. Jadi inilah keunikan dari tradisi seputar pernikahan di masyarakat suku Ogan ini, Cik Tuan Puan. Jadi sebelum melaksanakan pernikahan ini, jadi mereka dihalang-halangi dulu nih dengan cara menghalang-halangi pengantin pria menggunakan selendang panjang. Nah, untuk bisa melewati selendang ini, mempelai pria dan rombongannya harus memenuhi apa saja yang diminta oleh mempelai perempuan, Cik Tuan Puan. Jadi pengadangan ini selain sebagai bentuk penghormatan, juga untuk mempererat silaturahmi antar dua keluarga yang akan disatukan dalam suatu pernikahan. Jadi dalam prosesi pengadangan ini, Cik Tuan dan Puan, pihak mempelai laki-laki akan diiringi dengan tetamuan rebana sambil tidak lupa membawa berbagai bawaan yang diinginkan oleh mempelai perempuan ini. Dan pada saat pengadangan itu dibutuhkan juga seorang juru bicara yang berasal dari pemangku adat ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, inilah yang bertugas untuk melobi dan meyakinkan pihak mempelai perempuan. Nah, setelah persetujuan disepakati kedua belah pihak, maka prosesi kemudian dilanjutkan dengan akad nikah ya. Nah, setelah akad nikah diucapkan, kedua mempelai telah sah secara adat dan hukum negara, dan pesta pernikahan kemudian dimeriahkan dengan tarian penghibur pengantin. Tapi memang seiring perubahan zaman, tradisi pengadangan dalam pernikahan adat suku Ogan ini sudah jarang dilakukan karena sekarang pernikahan lebih praktis ya, Cik Tuan dan Puan. Padahal sebenarnya banyak sekali nilai luhur yang dapat diambil dari prosesi adat ini, seperti saling menghormati, mempererat silaturahmi, dan menghargai perempuan seperti menghargai ibu kita sendiri. Nah, gambaran dari tradisi penghadangan Cik Tuan dan Puan dari daerah Ogan ini ya, yang merupakan tradisi yang dilakukan dengan cara menghalang-halangi pengantin pria menggunakan selendang panjang. Berarti kalau lama prosesnya, berarti belum boleh dilakukan akad nikah dong. Seperti itu Cik Tuan dan Puan, gambaran dari tradisi pengadangan ya. Ini tradisi unik pernikahan adat suku Ogan, unik ya, ada semacam pamit-pamitan juga lah, seperti itu. Mungkin tradisi seperti ini juga dulu ada ya di daerah kita masing-masing. Tapi memang di zaman sekarang sudah lebih praktis ya, mungkin memakan waktu gitu kan. Padahal sebenarnya dari tradisi ini, dari keunikan yang ada, pasti ada keseruan ketika menjelang akad kan gitu ya. Nah, baik Enci, Tuan dan Buan, demikian informasi di Ragam Irama Nusantara kita. Dan selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, pukul 19:31 masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Maka sebelum kita rangkaikan dan kita lanjutkan kebersamaan kita malam ini di Ragam Irama Nusantara dengan menikmati lagu-lagu khas daerah, kami akan terlebih dahulu hadirkan kumandang azan isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Dan kami ucapkan juga selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diijabah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
3: Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini. Tunas bangsa adalah harapan negeri. Mereka tumbuh dengan semangat, kreativitas, dan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju. Karena itu, menjaga tunas bangsa berarti menjaga pendidikan, membangun karakter, serta menanamkan cinta tanah air sejak dini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, generasi muda perlu dibekali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Sebab kedaulatan negara tidak hanya dijaga dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, moral, dan persatuan anak bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi

0: Sehelai kain tenun songket dari Palembang mempunyai banyak makna dan nilai sejarah. Kain ini mungkin sebagai peninggalan nenek moyang si pemilik, atau mungkin sebagai mahar, sebagai busana pengantin, dan sebagainya. Kenapa satu kain tenun songket menjadi sangat berharga? Karena satu kain songket Palembang dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi yang tinggi.
1: Mancanku, mancanku.
0: Karena rumitnya proses bertenun songket Palembang, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Mulai dari pembuatan bahan baku, yaitu berbagai jenis benang pilihan, seperti benang kapas, benang sutra, atau benang putih yang diimpor dari India, Cina, atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku tadi diberi warna atau dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Dahulu, teknik pewarnaan yang digunakan adalah kain dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, seperti dari kayu sepang, akar buah mengkudu, kunyit, dan sebagainya. Waktu pencelupan agar warna tetap awet, ditambahkan tawas. Setelah proses pewarnaan, dilakukan penempatan benang-benang yang telah dihitung dengan teliti. Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada tiga jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas sartibi, dan benang emas bangko. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan ke dalam cairan emas 24 karat. Jenis yang kedua adalah benang emas sartibi, yaitu benang emas sintetis dari pabrik benang di Jepang. Benang ini halus dan tidak mengkilap. Hasil tenunannya lebih halus dan ringan. Sedangkan jenis benang emas yang ketiga yaitu benang bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari Bangkok. Ada beberapa jenis motif kain songket. Motif songket tepus, yaitu benang emasnya rapat, mendominasi permukaan kain, dan motif songket tawur, yaitu benang emasnya tersebar pada kain. Pada tepi kain, biasanya dibuat motif tumpal, segitiga atau segitiga terputus, yaitu disebut motif pucuk rebung. Dengan pembuatan dan pengerjaan yang harus sangat telaten ini, wajarlah harga kain songket bisa berlipat ganda.
2: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Sahabat FM di Tepak Malam.
1: Masih di Tepak Malam saat ini, Cik Tuan dan Puan, saya Bintang Lili Sartika masih akan terus dengan setia menemani aktivitas Anda malam ini. Yang santai, yang bekerja, yang sibuk di luar sana, yang sedang duduk-duduk nongkrong, yang sedang dalam perjalanan juga, atau yang masih dalam geliat mencari dan mengais rezeki. Semangat buat Anda yang berjuang malam hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Jangan lupa selantiasa memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk menemani perjalanan Anda sepanjang malam hari ini. Dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran kami dari RR Digital, karena beberapa hari ke depan mungkin Anda tidak dapat mendengarkan RR dari frekuensi 95,9 MHz karena adanya perawatan alat. Nah, perawatan jadi penting dilakukan ya. Jadi dengarkanlah siaran kami dari streaming RRI Digital. Nah, dari handphone ya, tinggal mendownload RR Digital, maka Anda sudah bisa mendengarkan kembali dengan jelas siaran kami dari Sudirman 440. Baik, Cik dan Puan, kita lanjutkan kebersamaan kita di Tepak Malam hari ini dengan persembahan drama legenda dengan judul Si Penggetah dan Burung Bayan.
2: Si Penggetah dan Burung Bayan, Riau. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatera inilah terdapat Provinsi Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau juga memiliki banyak cerita rakyat yang dikenal secara turun-temurun. Salah satu cerita tersebut adalah Si Penggetah dan Burung Bayan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama Si Penggetah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Si Penggetah menjual burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika sedang menunggu pembeli, Si Penggetah mendengar pembicaraan dua orang yang berdiri tidak jauh darinya.
3: Burung paling mahal adalah burung bayan. Bulunya indah dan suaranya juga merdu.
4: Tidak hanya suara merdu, burung bayan juga bisa bicara seperti manusia. Jika ada yang bisa menangkapnya, aku bersedia membayar mahal.
2: Keesokan harinya, Si Penggetah bergegas pergi ke hutan. Kali ini tujuannya adalah untuk menggetah burung bayan. Jika mendapatkannya, dia tidak akan menjualnya, tetapi akan memeliharanya. Si Penggetah mencari pohon yang tepat untuk memasang perangkap. Setelah beberapa kali mencari, akhirnya Si Penggetah memasang perangkap pada sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, Si Penggetah istirahat di bawah pohon.
3: Hai burung bayan, jika aku bisa menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu.
2: Hari mulai siang. Burung bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si Penggetah pun akhirnya tertidur.
5: Siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku! Lepaskan aku!
2: Si Penggetah terkejut dan terbangun. Dia mencari asal-usul suara tersebut.
5: Hei kamu! Dasar pemalas tukang tidur! Kamu yang memasang perangkap di sini! Cepat lepaskan aku!
3: Ternyata benar kata orang-orang, burung bayan bisa bicara.
5: Ya ampun, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa sih? Kok berani-beraninya menangkap aku?
3: Orang-orang kampungku memanggilku Si Penggetah.
5: Kamu tidak tahu undang-undang ya? Aku ini hewan langka yang dilindungi. Menangkapku sama saja dengan cari perkara dengan Dinas Perlindungan Satwa.
3: Hei burung bayan, meskipun tidak sekolah, tapi aku tahu kalau Undang-Undang Perlindungan Satwa itu diterapkan nanti kalau negara ini sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di zaman kerajaan sekarang, jangankan diterapkan, dipikirkan saja belum.
5: Ya, baiklah. Sudah nasibku jadi tawananmu.
3: Sebenarnya aku sudah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Tapi, jangankan emas, uang pun aku tak punya.
5: Aduh, janjimu terlalu tinggi seperti janji kampanye. Tapi aku bisa menolongmu mendapatkan sangkar emas.
3: Wah, benarkah? Bagaimana caranya?
5: Dasar manusia, terlalu gampang mengobrol janji dan gampang diberi janji-janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan.
3: Jadi, bagaimana aku bisa membeli sangkar emas?
5: Gampang, aku ini burung sakti. Kumpulkan saja kotoranku. Nantinya kotoranku akan berubah menjadi butiran emas.
3: Wah, luar biasa. Kamu memang burung ajaib.
2: Si penggetah segera mengumpulkan kotoran burung bayan. Sungguh ajaib. Kotoran burung bayan itu berubah menjadi butiran emas. Si penggetah sungguh bahagia melihatnya. Dan akhirnya si penggetah menjual butiran-butiran emas tersebut. Dengan butiran emas tersebut, si penggetah mampu membeli sangkar emas. Namun, dia tidak serakah menggunakan butiran emas tersebut untuk hal lainnya. Si penggetah ternyata bukan jenis orang yang tamak. Kisah tentang burung bayan yang bisa bicara dan kotorannya menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Helat. Raja yang terkenal tamak, kejam, dan tidak memperdulikan nasib rakyat itu pun segera menyuruh hulu balangnya yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si penggetah.
4: Bawa burung bayan itu ke sini. Bayar dengan uang yang dia minta. Kalau tidak diberikan juga, kamu tidak perlu ragu melakukan kekerasan.
0: Baik, Yang Mulia.
2: Bujang Selamat kemudian mendatangi rumah si penggetah dan segera menyampaikan pesan dari Raja Helat. Si penggetah tentu saja tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Helat. Hanya saja, dia tidak berani mengatakannya. Si penggetah memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah ini.
3: Tuanku, bagaimana jika Anda bertanya langsung kepada burung bayan? Apakah dia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Helat?
0: Baiklah, itu ide yang sangat bagus.
3: Wahai burung bayan, tentunya engkau sudah mendengar sendiri maksud kedatangan hulu balang ini. Sekarang keputusan ada padamu.
5: Wah, permintaan yang sulit ditolak. Aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat dengan syarat.
0: Ya, katakan saja, apa syaratnya?
5: Oh, kalau orang lagi bicara itu, dengarkan dulu sampai selesai. Jangan dipotong. Itu namanya tidak sopan.
0: Tapi kamu kan burung, bukan orang. Sekarang sebutkan syaratnya.
5: Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana jika Raja Helat mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja Helat bisa memiliki aku.
0: Wah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong dari tadi.
2: Bujang Selamat pun segera menyampaikan syarat yang diajukan burung bayan kepada Raja Helat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Helat pun menyetujui syarat yang dianggap mudah tersebut. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada sebuah meja di dekat singgasana Raja Helat. Burung bayan memulai ceritanya dan Raja Helat mendengarkan dengan seksama. Raja Helat sangat terpukau dengan cerita yang disampaikan oleh burung bayan. Gaya bercerita burung bayan seperti menyihir Raja Helat. Ketika Raja Helat sedang asyik dan penasaran mendengar cerita yang disampaikan burung bayan, tiba-tiba burung bayan menghentikan ceritanya.
4: Wahai burung bayan yang pandai bercerita, kenapa engkau tiba-tiba menghentikan ceritamu?
5: Hamba akan melanjutkan cerita jika Yang Mulia berkenan memberikan segantang emas, makanan, dan minuman.
2: Tiba-tiba saja, Raja Helat terkejut bukan kepalang mendengar burung bayan meminta segantang emas. sifat aslinya yang kikir sepertinya keluar.
6: Apa? Aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu.
5: Benar yang mulia, segantang emas, makanan dan minuman itu akan kuberikan pada si penggetah.
2: Raja Helat seperti tidak percaya dengan syarat yang diminta oleh burung bayan.
5: Ini seperti sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si penggetah. Jadi yang mulia membayar kepada pemilik hamba saat ini.
6: Baiklah. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kekayaan. Hartaku tidak akan habis untuk membayar ceritamu. Lanjutkan ceritanya, wahai burung bayan.
2: Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayan melanjutkan ceritanya. Raja Helat semakin terpukau oleh cerita si burung bayan. Ketika burung bayan sibuk bercerita, si penggetah diam-diam keluar dari istana. Dia merasa apa yang baru saja diterimanya bukan haknya. Jadi, dia memberikan emas, makanan dan minuman kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayan tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir dengan cerita burung bayan, tanpa pikir panjang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayan. Akibatnya, gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si penggetah setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si penggetah yang baik hati. Berbeda dengan Raja Helat yang sudah tersihir oleh cerita burung bayan, si bujang selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan istana yang sudah habis.
3: Waduh, jika emas dan makanan habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan ini. Tapi Raja Helat sudah... ini gara-gara si burung bayan. Aku harus menghabisi burung itu.
2: Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja ternyata hanya menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk menggulingkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan hulu balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat. Si penggetah pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, bujang selamat yang geram dengan muslihat burung bayan mengendap-endap hendak menangkap burung bayan. Namun, tiba-tiba saja.
5: Yang mulia, lihat si bujang mau membunuh hamba. Tolong yang mulia, tolong.
6: Berani sekali kamu mengganggu si burung bayan. Kamu mau mencurinya dariku ya?
3: Ampun, ampun yang mulia. Maksud hamba bukan seperti itu.
6: Hei, suara apa itu? Berisik sekali. Hei, si penggetah miskin tak tahu diri. Apa yang kamu lakukan?
3: Yang mulia Raja Helat, tahukah Paduka bahwa emas dan makanan dari Paduka itu hamba berikan kepada rakyat? Yang mulia, selama ini ternyata raja yang abai terhadap rakyat. Dan lihat akibatnya, rakyat menginginkan yang mulia Raja Helat turun dari tahta sekarang juga.
2: Raja Helat dan bujang selamat pun akhirnya dipenjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Begitu pula bujang selamat, sebagai penasehat yang seharusnya mengingatkan ketika raja berbuat salah, bukan malah mendukung segala tindak tanduk raja yang keliru. Karena memiliki perhatian dan kepedulian kepada rakyat, seluruh rakyat dan hulu balang istana sepakat mengangkat si penggetah sebagai raja yang baru. Sedangkan burung bayan diangkat menjadi penasehat raja.
5: Hei penggetah, enak saja kamu sudah jadi raja, tapi membiarkanku masih di dalam sangkar emas ini. Cepat keluarkan aku. Nah, gitu dong. Emang enak hidup di sangkar emas. Hehehehe.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
5: Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia.

organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia.

Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanam

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, diapresiasi budaya Kampar malam hari ini, Cik Tur dan Puan. Ya, kami masih mempersembahkan rangkaian lagu-lagu dari daerah Kampar Riau, daerah Mangkinang. Ya, mudah-mudahan masyarakat Kampar yang ada di Pekanbaru, masyarakat Kampar yang ada di Kampar Mangkinang sana ya, tengah terhibur dengan persembahan spesial malam hari ini, Cik Tur dan Puan. Nah, saya ingin mengingatkan, memperkenalkan kembali kepada semuanya pendengar ya, tentang salah satu kuliner tradisional yang penuh dengan makna, Cik Tur dan Puan. Oluo, oluo. Kalau masyarakat Kampar mungkin sudah enggak asing lagi dengan ini, tapi kita mungkin akan asing ya dengan namanya oluo. Ini makanan tradisional yang menyimpan cerita manis tentang budaya dan kebersamaan. Kuliner ini berbahan dasar nisan. Jangan Anda kira nisan itu untuk sebutan apa namanya kuburan itu ya, bukan. Tapi nisan mereka sebut untuk gula tebu tradisional. Nah, kalau dulu masyarakat Kuo itu mengolah tebu dengan cara tradisional ya, Cik Tur dan Puan, namanya menggelek tebu. Jadi proses yang dilakukan menggunakan alat kayu sederhana untuk memeras tebu ini hingga menjadi nisan. Nah, menariknya kegiatan ini bukan sekedar membuat gula, Cik Tur dan Puan, tapi juga menjadi ajang berkumpul warga dan tempat muda-mudi saling mengenal. Ceritanya cari-cari jodoh juga lah ya. Nah, dari nisan inilah lahir oluo, yaitu makanan tradisional berwarna coklat dengan teksturnya mirip seperti wajik sebenarnya. Tapi bukan wajik ya, berbeda, sangat berbeda. Kalau oluo ini dibuat dari campuran nisan, beras ketan dan santan kelapa matang yang dimasak perlahan sampai menghasilkan rasa legit khas Melayu Kampar. Tapi yang membuat oluo berbeda dengan wajik adalah penggunaan beras ketannya disangrai dulu. Setelah disangrai baru digiling, tapi agak kasar ya, bukan lembut ya. Nah, ketika sudah dicampur dengan nisan tadi, dengan santan kelapa juga, ketika kita menikmatinya akan terasa sensasi unik. Ada butiran-butiran ketan yang masih terasa di mulut, Cik Tur dan Puan. Ditambah lagi dengan aroma nisan yang manis alami ya, itulah yang membuat rasa cita rasanya begitu khas dan sulit dilupakan.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Apakah Anda tahu tentang tanggal 20 Mei? Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.

0: 104 FM di Depa Malam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pakinan Bago.
1: Ayo tua.
0: Assalamualaikum Pakinan Bago.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dek lama duduk asal la pepa ni.
1: Bano.
0: Lama kecek mengecek lah banyak orang terawih.
1: Bano tua.
0: Ayu diminum lah asal la penawi. Nasi dimakan asal la menganyangi.
1: Yo tua.
0: Jono ditutup abi pintaknya tua Pakinan Bago.
1: Bano.
0: Kau suruh jumpa kata orang.
1: Bano tua.
0: Cabang Siani tu hanya lampai.
1: Bano.
0: Kan dia ambil tengah duit tu.
1: Bono tu.
0: Kalangi dunia dun sampai.
1: Yo tia.
0: Kabumi indak pulau berbuih tu.
1: Yo tia tu.
0: Ibarat ayut dengan tegonang. Di lawitan. Nak dibay bau buku cara memuago. Maka sampai bitu abi. Seretu kato pakai limbago.
1: Sampai dari limbago.
0: Sampai.
1: Sampai tu ni dia datu.
0: Ya.
1: Ika tu dek mengenangi bau biasa bahasa witi.
0: Bono.
1: Kato biasa je berjawab.
0: Iya tia.
1: Nak ambo jawab cepat tau jodoh.
0: Iya.
1: Sebagai maulang kilin menikam jojak.
0: Iya.
1: Maulang kato datuk tadi.
0: Iya tia.
1: Kabo ke ambo.
0: Bono. Iya.
1: Kabang siani menyelampai.
0: Iya.
1: Kabung di tengah dua itu.
0: Iya.
1: Kalangi nyenya datuk alun sampai.
0: Bono.
1: Kabumi alun pulau condo babari itu.
0: Iya.
1: Entah ayu tak nang tengah lawitan.
0: Iya.
1: Dia nak dibayi nyenya datuk nak maulu bamuago.
0: Iya tia.
1: Ulang ke ambo kini dutuk. Iya condo lainnya tua.
0: Iya.
1: Iya tia tua. Dek jauh condo datuk bajau pi.
0: Bono.
1: Doke condo bayi imbau.
0: Iya.
1: Kau suwa juga tia bakat tau orang.
0: Iya.
1: Bahasa lo tu. Kita barabab.
0: Bono.
1: Barabab sambil menari.
0: Iya.
1: Bamulo mangkau bahasa bab.
0: Iya tia.
1: Sebab juga mangkau bajadi.
0: Iya.
1: Bab jauh datuk tadi juga bajau pi.
0: Bono.
1: Doke datuk condo bayi imbau.
0: Iya.
1: Lai pulau tu dari kami sumpun pokok.
0: Iya.
1: Barang rasa kami nak membinjik.
0: Iya.
1: Dogak condo nak kami menyobik.
0: Iya tia.
1: Min pulau tu nyinyi datuk.
0: Iya.
1: Tu tak rasa nak kami binjik.
0: Iya bono.
1: Tak dogak nak disabui ajo.
0: Wah, no.
1: Kau pulau kata banyak bayi tagamang.
0: Iya, tia.
1: Banyak pulau tiap sampai menakui.
0: Iya.
1: Lebih-lebih kau ditautinya kau mencajok.
0: Bana, tu.
1: Kayu di kabung condor pulau ke batune.
0: Iya, tia.
1: Kau umat sudah tu. Tupal dek pulau babuni.
0: Iya.
1: Lebih bana pulau tu. Kau api padam puntung pulau condor berasa.
0: Iya, tia.
1: Itu dia tu ambo tuntutnya tu. Pintu abi ke bokeh datu.
0: Iya.
1: Siko rasa nak meminjek.
0: Iya.
1: Gak condor nak menyabui. Sari tu kata pulang malam bokeh datu.
0: Iya.
2: Oke, ada.
0: Iya. Yo.
3: Begitulah contoh kutipan Basi Ajuang yang masih biasa kita jumpai di daerah Kampar, Provinsi Riau. Basi Ajuang merupakan bagian adat dan tradisi masyarakat Kampar yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Si Acuang berasal dari kata sanjung menyanjung dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh nini mama dari suatu suku. Si Acuang adalah bermusyawarah dengan menggunakan gaya bahasa yang enak didengar. Basi Acuang bukan hanya dilakukan pada saat pesta pernikahan saja, akan tetapi Basi Acuang juga dapat dijumpai pada saat khitanan, penobatan nini mama, acara-acara adat, dan juga acara kenduri lainnya. Berikut penjelasan salah seorang tokoh adat Kampar, Bapak Nazaudin Caniago.
4: Bahasa Acung itu baundiang. Ada si Acung di Danau Boko, umpamanya dalam rangka membuka pesta panen ikan tadi, mau danau. Kalau bahasa Acung nikah kawin, nanti diantaukan pengantin laki-laki kepada rumah pengantin perempuan. Kenapa adonnya mama? Kan gak mau sampai di rumah tu tiboro. Diserahkan oleh datuk pengantin laki-laki ko, pengantin tadi kepada mama pengantin perempuan. Berarti serah terima nama do. Serah terima. Nanti di sekolah saya berluaskan. Kau lah penangkan kami lah menjadi kemampuan kalian ke soang lah berdua lah bertiga baso. Kemudian oleh nenek mama pengantin perempuan yang pengantin perempuan tadi memberikan jawaban atas uluran atau siacuan dilakukan oleh pengantin laki-laki tadi menerima anak yang menakal laki-laki itu diterima oleh mama laki-laki perempuan tu. Jadi siacuan itu, jadi siacuan tu menengok kegiatan apa yang dilakukan. Ada kegiatan masal, juga siacuan. Ada kegiatan mata suwe wasung kan hitan anak tu itu juga dikumpulkan ya mama. Itunya adanya dikumpulkan ya mak buju si Acuang yang melakukan itu si Acuang itu do antara ayah dengan nenek mamaknya karena ayah menggadangkan anak disobek ada datuk di ayah do ke datuk kok kocok lah godang lah bisa dihitan anak di kami kebenakan di datuk-datuknya jadi besobin besobasi lah istilahnya jadi seperti itu dek mama tentu diterima. Disitulah Dek Mama kalau waktu itu do Dek Semondo awak namanya Semondo kalau bahasa adatnya tinggal naik dalam menyampaikan itu tentu tidak mungkin berlepas tangan awak ro. Tentu ada ulur tangan sebagai membantunya. Jadi seperti itu.
2: Jadi dalam hal ini wasiat Congo artinya bermusyawarah.
4: Musyawarah.
2: Kedua
4: pihak.
2: Apapun kegiatan. Jadi itu makna wasiat
4: Congo. Makna wasiat Congo tuh.
3: Sahabat budaya, Basi Acuang merupakan tradisi seni dalam berbahasa dan juga berbicara. Basi Acuang berfungsi untuk menyampaikan pesan moral dan norma bagi masyarakat. Dan Basi Acuang juga melatih masyarakat terampil dalam berucap dan juga berkata-kata. Dengan Basi Acuang, masyarakat jadi bisa belajar menutur tata bahasa yang baik, rapi, sopan, dan yang paling penting adalah berada.
1: Bak patata petiti dan basia cungko dan adat awak ko maajaukan anak kemenakan anak negori ko untuk beretika.
0: Iya, adat.
1: Beretika.
0: Iya,
1: babudi baso. Sopan santun di dalam idwi bermasyarakat, bernegori, badusun bernegori, babangsa jo negara.
0: So dulu kalau agak cilako, wak cilako. Agak buruk pun ke wak. Dak badat anggo.
3: Seiring perkembangan zaman, Basi Acuang masih tetap eksis dan masih banyak dijumpai pada acara-acara adat masyarakat Kampar. Walaupun yang melakukan tradisi Basi Acuang adalah mereka yang sudah tua atau biasa disebut dengan datuk, tidak menutup kemungkinan generasi muda juga ikut andil dalam melestarikan tradisi Basi Acuang itu sendiri. Ani, salah seorang masyarakat Kampar sekaligus generasi muda, menjelaskan.
5: Kalau Basi Acuang kok memang masih banyak awak boso di kehidupan saya ego masih bisa awak temui lah istilah channel tu kan masih banyak awak dapat mandongo contoh kami lah istilah kan masih anak-anak muda generasi-generasi muda gitu kan masih bisa kami mendongo masih dapat kami mendongo canda apa Basi Acuang do memang Basi Acuang kok banyak lo bontuaknya ada yang Basi Acuang adat pernikahan tuh ada jo Basi Acuang hitanan sunah terasul ada jo Basi Acuang yang tentang serah terima, canda curahkan, meminta, mambai, itu ada Basi Acuang namanya. Tapi memang kalau awak tengok yang banyak mempraktekkan atau yang banyak Basi Acuang dulu, datuk-datuk awak yang ala tua. Memang itu memang datuk-datuk yang ala tua lah yang punya tanggung jawab, yang punya kuasa, istilah yang punya kuasa untuk melakukan Basi Acuang ko. Bukan berarti kami-kami yang muda ko indak mangaroti atau indak sonang yang ada namanya Basi Acuang. Di sekolah kami pelajaran muatan lokal ada juga tentang Basi Acuang. Sekali sebulan atau sekali berapa bulan contoh itu ada juga dia juga tahu tentang Basi Acuang sejarah Basi Acuang apa makna Basi Acuang tuh jadi memang kalau secara praktek kami anak-anak muda kok memang tidak ada doh tapi dari kini kami adalah belajar tentang Basi Acuang tuh.
3: Sahabat budaya, demikian mini feature Basi Acuang, adat tradisi masyarakat Kampar, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Perempat RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Tidak terasa Cik dan Puan ya, jarum jam terus berdetak, sudah menunjukkan pukul 21.19. Kita masih diapresiasi khusus spesial untuk lagu-lagu dari daerah Kampar Cik dan Puan ya. Tadi sudah kita dengar dengan Basi Ancuang Cik dan Puan, dan juga salah satu kuliner yang khas dari daerah Kampar yaitu Oluo. Dan ternyata dulu ya, Oluo ini biasanya disiapkan sebagai bekal untuk anggota keluarga yang hendak merantau. Jadi kayak oleh-oleh gitulah ya. Karena dia tahan lama, makanan ini juga jadi simbol kasih sayang keluarga, dipersembahkan untuk menemani perjalanan jauh. Jadi menjelang lebaran juga Oluo ini sering hadir sebagai sajian istimewa di rumah-rumah masyarakat Kuok. Nah sekarang Cik Terumpuan, tradisi ini sudah jarang dijumpai. Karena memang dengan kehadiran gula pasir modern membuat proses menggalek tobu perlahan ditinggalkan karena dianggap lebih praktis. Jadi dari cerita dan kebersamaan ini adalah identitas yang harus tetap diwariskan ya. Mudah-mudahan Cik Tuan Puan selalu punya tempat di hati masyarakat, dan semoga warisan rasa ini tetap lestari ya dan terus dikenalkan ke generasi-generasi berikutnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?

0: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
1: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
0: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.
2: Ayo, bangkit bersama untuk Indonesia.

Ya, terima kasih Ci Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dan kurang lebih 15 menit lagi kami masih mempersembahkan rang spesial lagu-lagu daerah Kampar ya Ci Tuan dan Puan untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari ruang kelas, dari halaman sekolah, dan dari mimpi-mimpi kecil anak negeri. Masa depan Indonesia sedang tumbuh hari ini. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga generasi muda agar tetap kuat, cerdas, dan punya semangat membangun bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena bangsa yang berdaulat lahir dari anak-anak yang berani belajar, generasi yang sehat, dan pemuda yang tidak kehilangan cinta kepada tanah airnya. Mari kita jaga mereka dengan pendidikan yang baik, dengan perhatian, dengan teladan, dan dengan harapan yang terus kita hidupkan bersama. Sebab ketika tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia pun akan berdiri lebih hebat. Bangkit bersama, menjaga generasi, menjaga Indonesia.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, demikian tadi Ci Tuan dan Puan, suguhan lagu-lagu khas daerah Kampar yang menemani kebersamaan kita malam ini. Semoga alunan musik dan cerita budaya yang hadir dapat menambah kecintaan kita terhadap warisan tradisi negeri sendiri ya. Dan mari terus lestarikan budaya daerah, karena di sanalah identitas dan jati diri bangsa kita tetap hidup. Saya akhiri apresiasi budaya Kampar, dan kita akan merangkaikan kebersamaan di tepak malam ini masih bersama ragam lagu-lagu daerah Nusantara hingga akhir nanti. Semoga setiap alunan yang hadir malam ini bukan hanya sebagai hiburan Ci Tuan dan Puan, tapi membayar rasa rindu akan kampung halaman ya, mengingatkan akan jati diri dan kenangan indah tentang negeri sendiri. Tetap bersama kami karena masih ada lantunan lagu-lagu daerah pilihan yang siap menemani aktivitas maupun waktu istirahat Anda malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Enggak, mau ikut enggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
6: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Selamat malam Ci, Tuan dan Puan. Malam semakin larut ya, seperti lagu jadi malam semakin larut. Namun semoga hati kita tetap tenang, pikiran kita kembali nyaman, dan kebersamaan sederhana ini lewat alunan musik daerah malam ini masih bisa menjadi pengobat rindu akan kampung halaman dan budaya negeri sendiri ya. Dan menjelang akhir kebersamaan kita malam ini Ci, Tuan dan Puan, semoga suasana tetap hangat ditemani ragam lagu-lagu daerah yang terus mengalun menemani waktu istirahat maupun aktivitas Anda malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Tepak Malam. Tetap nikmati sajian lagu-lagu pilihan hingga penghujung acara nanti, dan semoga malam Anda menyenangkan, penuh ketenangan, dan esok hari disambut dengan semangat yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datu Sri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahrumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: angin itu sebagian dari rahmat Allah. Ia adalah membawa rahmat dan ada kalanya mendatangkan malapetaka. Maka jika kamu melihatnya, janganlah kamu memakinya. Sebaiknya mintalah kepada Allah perihal kebaikan dan berlindunglah kepada Allah dari perkara bahaya akibat angin itu. Maka berdoalah, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin dan kebaikan yang dikandung dalamnya, serta kebaikan apa yang diperintahkan Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan angin itu, oleh kejahatan yang dikandung di dalamnya, dan kejahatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 21 Mei 2026. Saudara dekat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jitu anapun dimanapun berada. Kami awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan memperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 bersama Koriah Yosiokta. Lanjutkan nanti kita dapat menikmati lagu-lagu bernuansa Islami atau lagu-lagu religi hingga pukul 2 hingga pukul 4.29 menit, pukul 5.29 menit. Selepas itu kami ajak Anda untuk mengikuti atau menyimak Mutiara Pagi pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat akan bergabung nanti dengan program Satu. Selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: صدق الله.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Minggu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Cerita Pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.

0: Kita nonton bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekan Baru 5.30. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 untuk 5 Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pendengar di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada, kembali hadir ya dalam program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengajak Anda pendengar untuk membahas topik yakni Fastabiqul Khairat di bulan haram. Pendengar, jadi saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, ya, salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bulan ini, pendengar, amal soleh memiliki nilai yang besar dari Allah, dan ini adalah momentum terbaik bagi kita pendengar untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, membantu sesama, dan juga meningkatkan ketakwaan. Untuk mengupas topik pada kesempatan pagi hari ini, sudah tersambung bersama kita narasumber Mutiara Pagi hari ini yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua pendengar, yakni Ustadz Jabir Esos MSI, Wakil Ketua LPEU MUI Provinsi Riau sekaligus Ketua Koperasi Syariah LPEU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Jabir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, dengan izin Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah Ustazah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Baik pendengar dan Ustadz Jabir, sebelum kita mulai rangkaian Mutiara Pagi hari ini, kami nanti juga mengajak Anda pendengar untuk dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi, topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah Fastabiqul Khairat di bulan haram. Ustadz, untuk mengawali Mutiara Pagi hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Jabir.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din wa la alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil Islam dinya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa RRI subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita berdiskusi bersama karena kita berada di bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menggugah para hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang mendengar ataupun yang tidak, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya kesempatan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan yang haram ini, di mana kita mengangkat topik pada pagi hari ini yaitu Fastabiqul Khairat di bulan haram. Nah, tentunya ini ada dua unsur kata. Yang pertama Fastabiqul Khairat, yang kedua bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan jauh sebelumnya untuk kita semua melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna indaka suhuri indallahi isna asyara sahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah ayat 36. Nah, di dalam ayat ini, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menetapkan bahwasanya jumlah bulan di dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antaranya itu sudah ditentukan minha arba'atun hurum. 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. Zalika dinul qayyim. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan yang mulia ini Allah ingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan yang 4 itu. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, perilaku ibadah yang kita lakukan di bulan yang 4 ini, nilainya di sisi Allah sama. Artinya, barang siapa yang beribadah di bulan yang haram ini, tentu mendapat nilai reward atau pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan dosa, itu juga sanksinya besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit sebelum kita melanjutkan, tentu kita ingin mengulas kembali tentang bulan haram, makna haram, agar supaya kita kaum muslimin itu mudah untuk melakukan ibadah. Bagaimana kita meningkatkan ibadah kuantitas atau kualitasnya nanti. Haram itu adalah ya bentuk kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, menggambarkan di dalam syariat Islam itu, yang pertama itu dilarang. Yang kedua itu tidak boleh dilanggar. Dan yang ketiga adalah suci. Dilarang artinya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak boleh dilanggar itu haram. Yang ketiga, suci. Nah, segala sesuatu, manusia sebagai hamba Allah ini adalah yang paling suci. Maka oleh karena itu Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan maksiat agar tidak menodai dan merusak nilai-nilai kesucian yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maka, ya, di bulan haram ini kita harus wastabiqul khairat. Maka Allah ingatkan kembali, walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullah jami'ah innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 148. Nah, di dalam ayat ini Allah mengingatkan agar kita berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, fastabiqul khairat ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi dalam persiapan perang Tabuk. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat agar berimpak ya, sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ketika itu Umar bin Khattab yang sudah terkenal, dia membawa harta separuh dari jumlah hartanya. Dalam hatinya, dia merasa bahwasannya dia akan mampu untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Nah, ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah, Umar, apa yang kau bawa? Saya sudah bawa separuh dari jumlah harta. Dan apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Baik, masih tinggal separuh. Nah, kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah tentang mengenai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nah, apa yang kamu impakkan? Saya sudah bawa seluruh harta saya untuk diimpakkan pada di jalan Allah. Nah, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab itu merasa, ya, ternyata Abu Bakar jauh lebih banyak untuk mengimpakkan hartanya dalam persiapan perang Tabuk. Nah, kemudian di kisah lain, setiap selesai sholat subuh, Abu Bakar keluar. Ia pergi mendatangi sebuah gubuk kecil yang ada di sudut kota Madinah ketika itu. Lalu Umar bin Khattab ingin tahu apa aktivitas Abu Bakar ini ba'da sholat subuh ini. Nah, dia coba telusurin. Dia pergi kepada sebuah gubuk kecil. Ternyata di dalam gubuk itu dilihatnya seorang nenek, nenek tua yang tidak bisa bergerak lagi. Lalu nenek itu berbicara kepada Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang setiap pagi datang ke rumahku. Dia membersihkan rumahku, lalu meninggalkan makanan untukku, kemudian dia pergi. Nah, mendengarkan cerita ini, Umar bin Khattab menangis. Ini adalah bentuk keteladanan dari Abu Bakar Siddiq yang tidak bisa ditandingi oleh Umar bin Khattab. Ada amalan-amalan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, para hadirin pemirsa Radio Republik Indonesia Pekanbaru yang dimuliakan Allah, begitu mulianya sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Nah, sampai-sampai Umar sendiri menangis melihat dan mendengar keteladanan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai dengan perjalanan waktu, fastabiqul khairat, ini adalah perintah Allah. Kalau kita baca dalam sebuah kitab Futuhul Al-Ghaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama tasawuf yang terkenal, ya, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh tidak. Yang pertama, hendaklah mereka menjaga perintah-perintah Allah. Satu. Yang kedua, hendaklah mereka menghindarkan dari segala yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, hendaklah mereka ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga poin ini harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, 100 perintah Allah dan larangan Allah di dalam Al-Quran.

melaksanakan misi dakwah pada haji wada, haji pertama dan haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Allah turunkan ayat agar supaya kita yang hadir di akhir zaman ini tidak centang perenang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sebutkan, ya, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam adalah agamamu. Nah, ini keberuntungan kita. Maka oleh karena itu perintah Allah fastabiqul khairat ini adalah suatu kewajiban ibadah yang Allah ingatkan kepada kita. Kita agar berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk melakukan fastabiqul khairat? Yang pertama, kita akan melakukan fastabiqul khairat di bidang ibadah, yaitu hablum minallah, secara partikel kita beribadah kepada Allah. Bagaimana cara kita melakukannya? Tentu kita akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh di antaranya, kita meningkatkan ibadah sholat. Yang pertama, sholat fardu berjamaah di masjid atau musholla dimanapun para pemirsa berada. Ini salah satu bentuk fastabiqul khairat yang harus kita lakukan. Nah, saya melihat bahwa sesuai data yang kita baca, entah benar entah tidak, ya, jumlah penduduk Muslim di provinsi Riau ini berkisar 87% dan bahkan terakhir ini naik, ya, menjadi 90.16%. Nah, ketika kita melihat, ya, kondisi bagaimana perspektif atau sikap umat Islam di dalam memahami perintah-perintah Allah, apalagi 100 perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan ini pagi ini kita coba mengulas kembali fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, saya secara pribadi belum pernah melihat jemaah sholat isya dan subuh penuh seperti jemaah sholat hari Jumat. Nah, ini menandakan bahwasanya tingkat fastabiqul khairat kita dalam melakukan perlombaan untuk mendekatkan diri kepada Allah masih rendah, belum memperlihatkan jumlah persentase yang sudah disampaikan di publik. Nah, artinya apa? Ketika kesempatan ini Allah berikan kepada kita semuanya, mari kita lakukan evaluasi diri kita masing-masing, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah alfa untuk melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, ya, kita harus membuktikan ketika kita membaca perintah Allah yaitu Al-Quran, ya, kita buktikan bahwasanya kita paham apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, hadirin para pemirsa sekalian, mari kita coba berdiskusi, ya, bagaimana dinamika dan fenomena

0: kaum muslimin khususnya yang berada di wilayah kita Pekanbaru ya, dan umumnya di Provinsi Riau dan umumnya lagi adalah di Indonesia ini. 90,16% jumlah umat Islam. Nah, begitu kira-kira sementara, Ibu.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz Jabir. Dan untuk Anda pendengar, kami ajak untuk dapat bergabung di 0761245595. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Din.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dedi, Din, di Labeksa.
1: Iya, Bang Dedi, silakan Bang Dedi.
2: Aku mau nanya, Din, ini agak sedikit lupa aku ya pengajian ini. Mungkin agak sedikit melenceng pula dari topik kita ya. Begini, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, amalan apa yang kalau kita kerjakan, pahalanya itu sama dengan ibadah haji, Pak Ustadz? Jadi itu aja sih pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz, atas jawabannya. Din, terima kasih banyak, Din.
1: Iya, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Boleh silakan,
0: ya, terima kasih Pak. Ya, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan untuk memahami rahasia syariat Islam. Ya, jadi ketika kita melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di tikar sembahyang kita itikaf, ya, silakan membaca mau membaca La ilaha illallah wa daulah syarikalah la mulku wa alhamdu wa wa'ala kulisim qadir 100 kali subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali, banyak sekali zikir-zikir. Nah, ini tentunya untuk memudahkan ya. Yang pertama ya, ketika kita berada di dalam sholat, kita kan meminta pada Allah nih Pak ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Kita secara konkret kan tidak bisa tahu, Pak. Tetapi tanda-tanda Allah akan berikan. Nah, apa kata Allah? Yasrah sadrahu lil Islam. Ya. Orang yang paham, ya, orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, tanda-tandanya itu adalah yasra sadrahu lil Islam, dia akan mudah untuk melaksanakan syariat Islam. Nanti lihat ya surat Al-An'am ayat 125. Tamay yuridillahu yajal sadrahu li. Ah, itu dibaca ayatnya itu. Nah, ketika kita sudah paham, kita duduk di masjid sampai surut. Ya. Nah, orang yang yasra sadrahu lil Islam, dia senang itikaf. Duduk di masjid tidak gelisah karena dia tahu dia berkomunikasi langsung, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pemilik alam semesta ini. Ya. Makanya di dalam ujung ayat yang kita bacakan tadi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah itu berserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita itikaf sampai surut, kalau sekarang ini waktu surut sekitar ya 6:13 kita sudah sholat Isra namanya kan, kita sudah tahu semua. Hanya modal 2 rakaat Pak ya. Nah, 2 rakaat ini pahalanya sama pahala ya, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh, tematan. Nabi ulang sampai 3 kali. Nah, kita lihat, seandainya kita ittiba, seandainya kita terpaham, paham kita apa yang diinstruksikan dalam firman Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah. Firman Allah yang disebut dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup di dalam sebuah kitab ya, klasifikasi kandungan Al-Quran disebutkan tentang konsep hidup muslim ada 13 banyaknya. Satu di antaranya, setiap umat Islam harus paham, harus tahu apa pedoman hidupnya. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, seandainya setiap umat Islam paham tentang apa perintah Allah Subhanahu wa taala, 100 perintah Allah dalam kitab Futuhul Ghaib disebutkan, hendaklah setiap muslim menjaga perintah-perintah Allah, itu masjid musala mungkin akan penuh sesak oleh jemaah. Karena ini pahalanya luar biasa, Pak. Sama dengan haji dan umrah. Nah, realitasnya bagaimana? Adakah penuh jemaah untuk melakukan salat ini? Nah, ini membuktikan bahwasannya umat Islam belum begitu paham ya, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu kira-kira, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, di penghujung waktu kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan secara singkat saja Ustadz, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan semangat kita Ustadz, dalam meningkatkan ibadah kita, ataupun juga untuk memperbanyak amalan kebaikan Ustadz. Mungkin bisa singkat saja Ustadz, silakan.
0: Iya, jadi terima kasih Ibu Din. Ya, yang harus kita tingkatkan, yang pertama, untuk meningkatkan ibadah, kita harus tahu siapa yang memerintah kita, siapa yang memberikan petunjuk, siapa yang mengajarkan pada kita. Nah, kalau itu kita sudah paham, tentu guidance-nya sebagai dasar kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tentunya Al-Quran kita baca. Wa'ati'ullah, wa'ati'ur rasul. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wahzaru, ya, hati-hati. Nah, ini warning ya. Fa'in tawallaitum, jika kamu berpaling, fa'lamu, ketahuilah bahwa nama ala rasulina al-bala'ul mubin. Tugas kewajiban Rasul kami, kata Allah, hanya menyampaikan amanah Allah dengan benar. Nah, rangkaian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, secara vertikal kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 7 sunnah Rasul yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ya, kita menjaga wudu, yang kedua salat berjamaah, salat fardu, kemudian salat tahajud, kemudian salat duha, kemudian salat hajat boleh, salat qobat, ya, banyak salat-salat sunatnya, kemudian tadabur, membaca Al-Quran sesuai kemampuan kita, kemudian kita bersedekah, membangun silaturahmi, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud. Silakan yang mana yang kita bisa untuk melakukan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Salat tahajud minimal 2 rakaat. Salat duha minimal 2 rakaat. Tapi kita harus tahu kenapa kita salat hanya 2 rakaat. Nah, ini dia. Jadi ilmunya di situ harus kita dapatkan, baru kita laksanakan ibadah, supaya hati kita itu tawaduk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan terpaksa. Nah, ini amal ibadah. Kemudian muamalah, kita melakukan hablum minannas. Bagaimana kita kalau ada saudara sakit, kita tengok saudara kita yang butuh bantuan, kita bantu. Nah, kita membangun hubungan silaturahmi. Nah, ini kemudian akhlak, bagaimana kita membangun akhlak kita ketika kita bersikap jujur, kita amanah, kita adil, menepati janji, serta saling memaafkan. Kusul afwah wa'mur bil 'udli wa'rid 'anil jahilin. Nah, ini jadi Allah perintahkan Nabi, jadilah kamu orang pemaaf. Makanya Nabi sudah memaafkan pada Fathul Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Nabi sudah memaafkan seluruh penduduk Mekah. Sungguh pun beliau diusir dan akan dibunuh sehingga terjadi perintah hijrah ke kota Mekah.
1: Baik.
0: Nah, begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz Jabir atas waktunya, dan semoga ilmu yang kita bagikan dapat bermanfaat bagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Sekali lagi terima kasih Ustadz Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
5: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Pacimaci tuan dan puan, pemerintah memberikan apresiasi terhadap laporan masyarakat dengan memberikan bingkisan, ada yang berikan pulsa, ada juga voucher atau diskon belanja. Hal itu disampaikan oleh Kota Pekanbaru mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui layanan tim reaksi cepat Pekanbaru Aman 112. Menurut Agung, layanan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempercepat penanganan berbagai keluhan masyarakat mulai dari persoalan sampah hingga gangguan pelayanan publik. Pihaknya mengajak masyarakat untuk melaporkan semua permasalahan di Kota Pekanbaru melalui tim reaksi cepat Pekanbaru Aman 112 agar bisa segera ditindaklanjuti. Ia mengatakan pemerintah kota juga mulai memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan laporan melalui layanan tersebut. Wali kota mencontohkan salah satu laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti adalah terkait tumpukan sampah yang tidak diangkut selama beberapa hari dan mengganggu kenyamanan warga. Ada masyarakat melaporkan tumpukan sampah yang beberapa hari tidak dijemput yang langsung mampu melaporkan melalui tim reaksi cepat Kota Pekanbaru. Yang menambahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut Pekanbaru Aman terus meningkat berdasarkan evaluasi terbaru, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan tersebut sudah mencapai 69%. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat semakin aktif menggunakan layanan Pekanbaru Aman 112 sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan transparan. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita berikutnya kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Info lainnya dapat cita-cita baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Keseluruhan tari Zapin dan Joget adalah dua kesenian tradisional yang populer terutama di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Perbedaan utama terletak pada sejarah, fungsi sosial dan gaya pergerakannya. Kita bisa mengkorporasi berbagai warisan budaya khas melalui pariwisata Indonesia. Berikut beberapa perbedaan utama kedua tarian tersebut, asal-usul dan sejarah. Zapin berakal dari budaya Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang dan para ulama pada masa lalu. Sedangkan juga berasal dari pengaruh budaya Portugis yang masuk ke Nusantara melalui pedagang dan penjajah pada masa kejayaan perdagangan rempah-rempah.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
6: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
6: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk, kau.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku.

0: memutuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Citono Puan, Wakil Bupati Kampar sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Kampar, Misyarti resmi melantik pengurus cabang PGRI Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak Hulu di Unit Pelayanan Terpadu SD Negeri 032 Kuala Rabu 20 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus memperkuat komitmen para tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan itu, Misyarti didampingi PLT Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Zulkifli Yunus. Kehadiran unsur pemerintah daerah tersebut menunjukkan sinergi antara organisasi profesi guru dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan. Dalam arahannya usai prosesi pelantikan, Misyarti menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan. Pelantikan bukan hanya seremonial, tetapi awal pengabdian yang lebih nyata. PGRI harus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kompetensi guru, menjaga profesionalisme, serta memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidik. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidik.